0: Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tandang tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondo lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam buat ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal EPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.
1: Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum semua. Saya Azalina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terus setia bersama-sama Negeri FM. Muah.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Itu dia jika lah aku daripada Aisley.
1: Ya, masih lagi dalam Radar Pagi bersama Amal dengan Pak An. Jadi untuk waktu ni kita nak kongsikan info sukan sikit lah. Okay, kita nak ucapkan tahniah kepada beregu campuran negara iaitu Tang Jie dengan Iwei kerana rangkul gelaran olahragawan dan juga olahragawati kebangsaan. Jadi gandingan Tang Jie dan juga Iwei melakar sejarah lah apabila menjadi beregu campuran pertama negara bergelar juara dunia dan menamatkanlah penantian 48 tahun negara. Jadi tahniah sekali lagi kita nak ucapkan kepada Tang Jie dan juga Iwei. Dan difahamkan juga pemenang kategori utama menerima trofi, sijil penghargaan serta hadiah wang tunai sebanyak RM20,000. Kita tepuk sikit.
0: Kita sebagai rakyat Malaysia ni kan banggalah kan. Kita sebab sebenarnya Malaysia ni melahirkan ramai atlet-atlet yang bagus mak.
1: Betul.
0: Datuk Lee Chong Wei, Datuk Nicole and David kan.
1: Kalau dulu yang berlari apa tu, Watson Nyambek.
0: Memang
1: kata macam-macam orang.
0: Hebat-hebatlah orang sebenarnya. Jadi kita sebenarnya nak ucapkan tahniah juga kan kepada semua atlet-atlet Malaysia kan. Yang memenangi, yang mengharumkan nama Malaysia kan. Tak kisah dari pelusuk mana sekalipun kan. Adik-adik kita juga pun yang tak lama lagi nak menaik juga. Kita nak nak wish all the best lah kan kepada mereka semua. Supaya harap-harap kan Malaysia melahirkan ramai lagi mah
1: atlet-atlet yang inilah berkualiti antarabangsa kan. Jadi anda semua terus kekal di frekuensi kami 92.6 dan selamat memandu.
0: Negara FM ingat sampai.
1: Bilo-bilo.

0: Ingat ya cu, pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondol lewat. Silap-silap tanah kono rampih macam wan ni ya. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal EPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampih.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Saya Saya Zikri. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke depan. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Jadi GFM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, pada jam sekarang ni 8.49 minit pagi, Mak, kan?
0: Ya.
1: Jadi peringkat-peringkat semua, terima kasih kerana masih setia bersama kami berdua untuk jam yang ketiga dalam Radar Pagi.
0: Ya, kejap lagi pun macam biasalah, tepat pukul 9 kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita dengarkan utama 9 pagi. Dan kami sebenarnya nak mohon maaf, WhatsApp hari ni tak dapat buka lah.
1: Ada problem sikit, kan? Tapi tak apa, macam mana pun terima kasih atas apa sokong-sokong mendengar semua, kan? Boleh terus follow kami di platform media sosial, di platform official, di Instagram, Facebook dan juga di TikTok.

0: Aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Menurut Menteri Ekonomi, 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global yang melibatkan subsektor automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik. Bagi mendepani krisis bekalan global, 4 garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, penyediaan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Malaysia sedang bekerjasama rapat dengan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumut Flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Putrajaya mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Terbaru, 4 rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Xiao Wai yang menaiki kapal El Sione, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah Muhammad Tajuddin masing-masing berada dalam kapal Don Juan dan Zefiro. Bot dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri berkata peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Sebaliknya, madrasah tarbiyah yang membentuk jiwa, menyucikan hati dan semangat baharu untuk kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara.

0: Saya Fi. Aku nanti dengan nama iPhone. Waktu bawa kereta, bahaya tau. Ingat ya, uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya, Afi, budak umur 4 tahun. Jadi, FN ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.
1: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondol lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam uat ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal IPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.

0: Roda pagi bertemankan Pak An dan juga Amal untuk jam yang terakhir. Sekarang jam 9.24 minit pagi, Ma.
1: Yup, dan macam biasalah, kalau anda nak tonton kami secara langsung boleh juga, sebab baru je on TikTok live, jadi boleh request lagu dekat dalam tu lah. Jadi macam biasalah, kalau anda masih lagi mandu, hati-hati. Dan bagi anda yang dengarkan di rumah, selamat berehat. Dan insyaAllah bagi apa tu, one-one kita tu yang tengah masak tu, masak lah lobby sikit.
0: Oh, sedap edong.
1: Bagi jian kau
0: kan, kita kena ciri-ciri jugalah kan. Terima kasih kerana setia bersama kami selama 4 jam ini kan. Yo. Jadi teruskan layan kami sehingga pukul 10 pagi nanti kan. Seperti biasalah pendengar semua. Tapi untuk hari ini kan, Man lupa nak cakap. Nak ingatkan pendengar semua, kita tak tahu boleh nak buka WhatsApp konti kan.
1: Tak tahu apa masalah ni.
0: Nak hantar kiriman WhatsApp konti pun tak dapat. Tapi tak apa kan. Sokongan pendengar semua boleh terus DM-DM kami di platform media sosial Negeri FM Official. Senang je, Man, nak follow kita, Ma. Di mana, Ma?
1: Macam biasa, kami ada di TikTok, ada di Instagram dan juga di Facebook. Terus layan Radar Pagi. Ingat sampai
0: Bila.

Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segorok, nanti kono dondol lewat. Silap-silap, tanah kono rampih macam buat ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal IPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampih.

0: Negeri FM yang sampai bila-bila yang menghiburkan anda tadi, lagu Selalu Mengalah daripada Seventeen.
1: Betul. Jadi kita pun nak maklum kepada anda semua, tim Negeri FM pada hujung bulan nanti akan menawan puncak Gunung Kinabalu.
0: Itulah tu Ma kan. Saya dapat berita lah ni Ma. Nampak gayanya awak pergi, bos kita pergi.
1: Yo, awak sorang-sorang kat sini kan?
0: Sorang-sorang kat sini ni Ma.
1: Jadi awak nak buat apa?
0: Ini dah melebih-lebihi ni.
1: Awak nak menawan siapa sekarang ni?
0: Saya tak tahu nak menawan siapa Ma. Kalau awak nak tawan gunungnya daripada tu, saya nak tawan siapa, tak tahu lah kat sini.
1: Okey, jadi bagi anda semua, jangan lupalah berikan sokongan kepada seluruh warga dan juga tim Negeri FM yang akan ke Kinabalu tidak lama lagi, tepat pada 30 hari bulan insyaAllah, bulan ini, dan akan melengkapkanlah misi bersiaran di 8 Puncak bersempena dengan RTM 80 tahun.
0: Sekarang saya dah tahu dah kenapa bos tak bawa saya.
1: Kenapa? Dia cakap apa kat awak?
0: Bos kat dalam live kita sekarang ni.
1: Okey.
0: Dia kata, saya kan pujuk tadi cakap, bos saya pergi Gunung Kinabalu.
1: Yo.
0: Cakap, Pak An mana boleh panjat-panjat masuk hutan ni? Payah nak kena pikul keluar nanti, dia kata kan. Sebab dia pernah bawa saya, Ma. Pergi PD Forest je pun.
1: Yo.
0: PD Forest tu bukanlah mendaki. Jalan-jalan ni kata, jalan
1: saya
0: dia
1: dongak,
0: straight je.
1: Kau ni masuk hutan, bawa bag luggage. Dah kenapa Pak An? Mana ada orang bawa bag luggage masuk hutan? Kau ni.
0: Saya ni biasalah, Ma. Anak bandar.
1: Serban City lah.
0: Serban City lah. Serban boy, Ma kan. Patutlah saya kena tinggal untuk kali ni. Tapi tak apa. Kita doakan perjalanan tim Negeri FM, Amar, Puan Su kita, dan juga semua yang akan pergi ke Gunung Kinabalu dapat tawan Gunung Kinabalu dengan cara yang baik dan dengan sihat-sihat sentiasa pergi dan balik. Amin.
1: Amin insyaAllah. Jadi terus kekal di Radar Pagi. Ingat sampai
0: bila-bila.

Kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Itu dia percintaan ini daripada Izzat Lazim. Baru saja dikatakan anda semua pada jam
1: 9.53 minit pagi. Dan sekarang ni pun kita nak tutup tirai lah.
0: Kita pun nak tutup kedai ni kan. Cakap terima kasih kepada semua yang layan kita selama 4 jam ni, daripada jam 6 pagi tadi sampailah jam 10 pagi ini kan.
1: Betul.
0: Jadi selepas ini yang akan teman anda Ma,
1: macam biasa Abang Azizi daripada Santai Dekat FM 10 pagi sampai 2 petang. Jadi jangan lupa support lah semua penyampai-penyampai Dekat FM. Dan jangan lupa layan sampai 12 malam sebab kita ada ompek tau.
0: Segmen.
1: Yang pertama orang ada pagi, yang kedua kita ada santai, yang ketiga kita ada moncak potang, yang gombek kita ada ekspresi malam.
0: Ya, kepada semua sekali terima kasih. Okay, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Kita jumpa pada hari esok. Fans orang seperti biasa dan waktu yang sama. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

0: Gimana lah bayi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngali-ngali anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak dari yo.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Iyo.
0: Macam mana?
1: Senang yo, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda terus setia bersama dengan kami di Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Saya Aziz Syarif Abdul Razak.
2: Dan saya Pana.
1: Alhamdulillah. Ini saya bersama dengan Pana bergabung berdua.
2: Betul.
1: Okey Pana, hari ini hari Rabu. Seperti yang kita tahu, menerusi santai Negeri FM, kita temani pendengar kita 20 Mei 2026 bersamaan 3 Zulhijjah 1447 Hijri.
2: Betul.
1: Weh, kejap je tau.
2: Kejap je kan masa tu.
1: Masa cepat
2: betul. Tak tahu dah 20 hari bulan dah hari ni.
1: Sampai penghujung, lepas tu nak sambut Hari Raya Aidiladha.
2: Betul.
1: Ha, semestinya lagu raya pun dah boleh ke udara ni.
2: Yeah, betul.
1: Kita akan hiburkan pendengar kita dengan lagu-lagu raya untuk orang kata mood raya lah. Kerana dipahamkan minggu depan dah start cuti sekolah kan.
2: Ya, betul.
1: Dah mula nak balik ke rumah kampung.
2: Selalunya ibu-ibu bapa hantar anak di kampung dulu.
1: Betul. Selesaikan dulu. Menerusi santai Negeri FM ni, saya bersama dengan Pana selama 4 jam. Dan terima kasih juga rakan setugas DJ Amar dan juga DJ Farhan ataupun terbang berdua menerusi radar pagi dengan pelbagai informasi yang dikongsikan. Dan dalam segmen kita ni Pana, kita ada apa hari?
2: Hari ni untuk Santai at Negeri FM bersama dengan Azizi dan Pana, kita ada gaya persona.
1: Baik. Hari ni macam ni gaya awak ni eh.
2: Hari ni gaya dia macam awak sikit lah.
1: Nak kongsi gaya apa eh, dengan pendengar kita ni? Okay.
2: Gaya-gaya ibu-ibuan. Ya, lambat nak masak, lambat nak pergi pasar.
1: Baik. Okay. Lepas tu kita juga ada segmen bersama dengan tetamu tau. InsyaAllah kita akan bersama dengan tetamu. Dan macam masalah juga di live TikTok Negeri FM, anda boleh hantarkan lagu-lagu dan juga pilihan satu ucapan istimewa.
2: Betul.
1: Boleh
2: juga hantar ke WhatsApp konti 012-603-0603. Atau boleh menerusi kita punya live TikTok lah. Okay. Tapi sebentar lagi.
1: Betul. Itu yang kita mahukan bersama dengan pendengar setia atau bawah Negeri FM. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi
2: 92.6, 95.7 dan 107.7,
1: dan juga RTM Klik bersama dengan kami. Jom kita layankan lagu-lagu istimewa Santai Negeri FM.
2: Ingat sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang serta.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kalau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Oh. Baiklah, santai at Negeri FM. Ingat sampai bila 10.23 minit pagi. Dan 11.15 minit pagi, kita akan bersama dengan tetamu yang akan bersama dengan kita di bilik siaran nanti, mana eh?
3: Ya, betul.
2: Ceritanya hari ini tentang kesihatan.
3: Kesihatan.
2: Yang akan kita kongsikan bersama dengan beliau. Yang mana kalau ikutkan dekat sini. Oh, minta maaf. Bukan hari ini.
3: Aziz.
2: Medik. Ya Allah, saya macam tengok tetamu dah hantar kat kita ni kan. Rupanya esok.
3: Dia excited ni. Hari ni Aziz dia excited betul hari ni.
2: Betul
3: ya.
2: Lah, tak pasal.
3: Betul-betul dia, excited dia hari ni.
2: Okey. Ceritanya hari ni tentang gaya persona.
3: Betul. Gaya persona.
2: Betul. Gaya persona.
3: Jadi, apa yang Aziz nak kongsikan untuk gaya persona?
2: Yelah. Diam tak diam kita nak sambut Hari Raya Adilada kan.
3: Betul.
2: Selalunya Hari Raya Adilfitri ni kita sibuk dengan pakaian baju Melayu, baju kurung kan.
3: Betul.
2: Yang orang kata sibuk bila waktu bazar Adilfitri kan.
3: Dia panggil
2: kan. Malam-malam keluar cari baju raya dan sebagainya kan.
3: Persiapan dia dah awal lah.
2: Awal dah buat 2 minggu ataupun 3 minggu sebelum nak raya tu dah keluar. Dah malam-malam keluar. Kemalam-malam keluar kan. Tapi hari raya dia dah hari kita tengok gaya persona dia. Pakaian dia tak ada memikirkan sangat. Sebab apa? Sebab pagi raya kita dah sibuk ke masjid, ke surau kan.
3: Betul.
2: Ataupun ada yang lebih tu bersama dengan keluarga buat kat rumah. Jadi maksudnya
3: dia dah lebih kepada korban.
2: Korban, ibadah korban.
3: Kalau di kampung saya lah kan, kampung belamak saya. Raya Aidiladha ni adalah raya yang orang kata sangat best kat sana. Ada macam Raya Aidilfitri, kita kat sini Raya Aidilfitri yang best kan. Raya Aidiladha pun best juga, cuma dia lebih pada korban.
2: Belamak macam tu kat
3: Kelantan.
2: Oh, patutlah. Jadi gaya tahun ni balik Kelantan?
3: Tak, tahun ni tak balik.
2: Tak balik lah.
3: Tak balik.
2: Orang kata belah Kelantan Terengganu memang sibuk
3: Dia sibuk, meriah dia tu dia. Macam Raya Aidilfitri.
2: Maknanya pakaian pagi pun
3: Simple je. Cuma diorang lebih kepada jubah ataupun orang kata kaftan ke, jubah ke, abaya ke, macam tu.
2: Yang mudah
3: untuk bergerak, untuk buat kerja semua.
2: Betul,
3: kan.
2: Dia sibuk tentang persiapan bila korban tu potong daging korban, masak bersama-sama, makan ramai-ramai. Betul lah.
3: Betul.
2: Jadi pakaian tu gaya persona kita kongsikan hari ni ringkas sahaja. Yang mana kita sudah tahu kalau hari raya Adilada ni pagi raya mungkin ada juga yang pakai baju Melayu.
3: Ada.
2: Dengan sampai dia bergaya dia. Tapi ada yang pakai kurta senang.
3: Kurta je. Kalau untuk lelaki lah. Betul. Kalau untuk lelaki yang paling senangnya sekarang ni kurta je lah.
2: Kurta pun sekarang pelbagai jenis dan juga jenama, warna yang menarik kan.
3: Betul.
2: Digayakan. Tengok pun makan je lah juga kan.
3: Mana tahu kita tak tahu kan. Itu daripada side kita.
2: Betul.
3: Daripada bahagian kita lah. Kita rasa macam tu daripada apa yang kita nampak. Kita tak tahu juga kita punya pendengar-pendengar ni macam mana. Ada yang korang nak kongsikan.
2: Boleh?
3: Boleh terus WhatsApp Konti lah. 012-603-0603. Okay. Ataupun sekejap lagi kita akan buat TikTok live. Boleh kongsikan bersama-sama gaya persona kita untuk raya ataupun persiapan Aidiladha ni.
2: Kalau ceritakan tadi gaya personal Aidiladha, yang wanita dia tak heran pun.
3: Tak.
2: Baju Melayu, baju kurung dia. Dia pakai baju jubah dia.
3: Jubah, betul. Lebih pada jubah ataupun abaya lah. Kalau saya pun abaya je lah, senang.
2: Betul.
3: Tak payah nak cari yang lain-lain kan.
2: Harga dia, harga yang macam abaya, jubah ni mahal juga ke?
3: Mahal juga. Ada yang anggaran dalam 200 lebih.
2: Sepasang 200. Mak Datuk. Itu yang payah perempuan ni kan.
3: Ya kan?
2: Baju ni memang mahal lah. Laki ni tak masalah.
3: Kan kurta baru RM60
2: je. Betul. Janji dapat pakai kan. Gaya. Menggayakan.
3: Lepas tu pakai kejap je laki.
2: Kejap je apa-apa. Sebab apa kita nak potong daging. Darah rebu tu kan.
3: Ya,
2: kan jaga juga kan. Okey, itu cerita tentang gaya persona. Ringkas saja sebenarnya dengan Hari Raya Adilada.
3: Betul.
2: Yang akan kita raikan pada 27 Mei ini, yeah, kan? Dan sebenarnya pun ada yang dah merancang untuk pulang ke kampung masing-masing. Betul. Macam Panah cakap lah, kalau belah Kelantan tu awal dia orang pulang lah ni.
3: Betul. Ha, tak lagi jam.
2: Tu yang orang dapat budak-budak disucikan sekolah awal. Yeah. Ha, meriah tahun ni. Eh?
3: Meriah. Macam raya apa raya Aidil Adha raya Aidilfitri pun tengok jam dia macam mana.
2: Tu saya pernah tanya dengan orang yang pernah balik jalan jauh
3: jalan ni. Jauh lah.
2: Dia kata abang tak kisah ke kalau balik jalan jauh? Itu salah satu dia punya rasa macam apa tu? Menyambut raya.
3: Menyambut raya, betul.
2: The feel dia.
3: The feel lah. Kan? Kalau kita dah...
2: Oh, tension lah. Tapi dia tak ada. Dia kata, okay, seronok. Berhenti tepi, berbuka puasa, teruskan perjalanan. Betul. Pernah alami macam tu?
3: Pernah lah. Dua kali. Sama-sama. Lepas tu tak ada dah.
2: Tak ada dah. Kan?
3: Betul.
2: Baik. Jom kita layankan lagu-lagu istimewa di Santai Negeri FM.
3: Ingat sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, Negeri FM, ingat sampai bila-bila menerusi santai di Negeri FM. Saya Azizi dan
2: Pana.
1: Baik, Pana, kita dah berkongsi tentang apa tu gaya persona.
2: Betul.
1: Lebih-lebih lagi persiapan kita nak menyambut hari raya Hari Adha berbaki lebih kurang seminggu lebih lagi lah, kan?
2: Tujuh hari saja
1: diam tak diam nak sambut hari raya Hari Adha pula, kan?
2: Betul.
1: Okey, baik, ceritanya tentang hari ini. Biasa juga lah, pukul 11 pagi nanti kita akan buat live di Tuan Negeri FM. Anda boleh hantarkan ucapan dan juga pilihan lagu anda. Dan di sampai tujuh nak kongsi bersama dengan pendengar kita lah mengenai hak pengguna. 8 hak pengguna ni, Pana.
2: 8 hak pengguna.
1: Sebab kita perlu tahu, kita sebagai pengguna, yang mana keperluan asas, maklumat dan juga keselamatan hingga membuat pilihan dan juga mendapat ganti rugi. Jadi pengguna ni berhak bersuara serta menikmati persekaran yang sihat dan juga selamat. Antara 8 hak pengguna ni yang boleh dapat kongsikan, iaitu mendapatkan keperluan asas, mendapatkan maklumat, mendapatkan keselamatan, menyuarakan pendapat, kemudian pendidikan pengguna, dan juga mendapatkan ganti rugi, membuat pilihan, mendapat alam sekitar yang sihat dan juga selamat. Itulah dia keperluan pengguna ataupun kuasa pengguna mendepani realiti zaman.
2: Betul.
1: Pernah tak sebagai pengguna pernah tertipu?
2: Pernah je sebenarnya. Saya rasa ada dalam tiga kali ditipu.
1: Betul, Pernah. Sebab apa?
2: Kita tak tahulah saya yang ditipu ke dia yang tipu saya ke.
1: Ini yang melibatkan, bila melibatkan kewangan, satu kerugian pada kita lah.
2: Betul.
1: Dan lebih-lebih lagi sebagai pengguna, jangan biarkan akaun kita digunakan oleh
2: pihak lain. Lagi satu, jangan mudah terpedaya
1: dengan tawaran-tawaran yang diberikan.
2: Ya, betul.
1: Jadi kena hati-hati.
2: Tawaran satu, helah.
1: Yeah.
2: Helah tu pun. Ni makcik-makcik, ibu-ibu, mak-mak kan. Kadang-kadang saya pun risau juga.
1: Betul.
2: Kan? Makcik-makcik, mak-mak, nenek-nenek kan. Yeah. Kadang-kadang sekarang memang gadget memang dah dikuasai.
1: Betul.
2: Betul. So, kita takut nanti akan ada macam tanpa sengaja, tahu-tahu dah kena. Telefon kan, bagi tahu duit ni ada orang ambil.
1: Sekarang ni tak payah
2: pergi. Dulu punya sistem datang rumah.
1: Sekarang ni tak perlu datang rumah, guna telefon.
2: Guna telefon, betul.
1: Dia kata, makcik, tolong tekan ni makcik link ni. Makcik dapat dia banglo. Makcik dengar
2: bukan-bukan
1: seronok. Siapa nak bagi banglo?
2: Siapa nak bagi?
1: Dia tekan, habis tabung haji duit hilang.
2: Betul.
1: Menangis.
2: Tapi ni serius, Azizi.
1: Betul.
2: Ini benda-benda serius untuk pendengar-pendengar semua juga. Okey. Untuk kita juga. Benda-benda ni kena ambil serius sebab kita tak tahu bila-bila sahaja kita boleh terpedaya dengan helah. Macam saya kena tu, dia bagi tahu ada saya ada hantar barang, tapi barang tu sangkut. Nak kena lepaskan barang tu, kena bayar.
1: Bayar.
2: Jadi kita kata tak nak bayar lah. Tak boleh, nanti kena beku pula akaun kita. Kita dah takut. Lepas tu kan dia sambung dengan polis lah, apalah. Betul. Tapi sebenarnya tak ada.
1: Saja nak scam kita.
2: Saya kena
1: betul mesin basuh. Kita punya dah percaya tengok dekat media sosial tu. Dia tunjukkan macam mana dia betulkan, dia servis mesin basuh tu sampai dah siap. Kita pun okey lah. Percaya. Dia kata, macam ni tuan, tekan link ni. Habis
2: dah.
1: Terpedaya. Sebab apa, tengok dalam media sosial tu macam bagus-bagus. Dia bagi tawaran dengan kita macam bagus-bagus. Dia kata, okey, nanti kita datang ke rumah tuan pukul sekian-sekian. Kita pun tunggu-tunggu. Kita call lah, mana rupa dah tak ada lagi dah. Gaib. Terpaksa tukar account bank baru. Sebab dia dah tekan kita, tekan link.
2: Betul, bahaya.
1: Hati-hati, walaupun kita sentiasa bagi peringatan pada orang luar, kadang-kadang kita pun
2: kita sendiri pun kadang mudah terkena juga. Kadang-kadang nombor yang tak kenal naik tu dekat kita punya panggilan tu, kena tengok dulu.
1: Betul, sekarang ni kalau apa-apa nombor yang tak ada, saya simpan, tak ada tu, saya tak akan jawab.
2: Betul, saya sama. Kata saya ini pun sama.
1: Scammer.
2: Betul.
1: Ha, kalau kau nak, kau call aku nak dengar suara kau.
2: Ha, betul.
1: Ha, betul. Ha,
2: betul. Jadi betul. Pendengar-pendengar semua ambil itibar dari cerita-cerita kami juga, serta mungkin ada yang dah pernah terkena juga.
1: Ya, boleh sharekan juga.
2: Boleh sharekan juga, kan? So kita nak juga baca pengalaman tu macam mana. Ada yang terkena scammer-scammer ni, ya. Ada yang dapat selesaikan, ada yang tak dapat.
1: Saya sampai pergi ke IPD. IPD sampai abang polis kata, "Lah, DJ pun kena." Macam mana? Ha, dia kata tak boleh nak buat apa dan ni kan susah nak dapat ni kalau macam ni. Memang dia dah tukar dia punya tu dah semua.
2: Sebab dia kita duit yang masuk tu bukannya ke dalam akaun dia.
1: Dan pihak bank pun cakap kita yang bagi kebenaran.
2: Betul.
1: Dah sudah kita susah dia.
2: Betul.
1: Ingat senang-senang nak cek duit.
2: Ingat senang-senang potik-potik cek duit tak?
1: Okay, kita jom kita dengarkan lagu-lagu istimewa lagi. Berusia santai at Negeri FM.
2: Ingat sampai bila-bila.

Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Ya, itu dah dia tadi lagu kita mainkan untuk semua pendengar-pendengar. Baiklah, sekarang masih lagi dekat Negeri FM bersama dengan Pana. So, kita nak kongsikan dekat sini. Tadi Azizi baru sahaja kongsikan tentang pengguna kena berhati-hati. Kena berhati-hati kan. Dekat sini, dekat WhatsApp kita. Okey, daripada Mustafa. Assalamualaikum. Okey, Pana dari Kak Norizan. Ni cerita akak pula. Pinjaman bank lulus. Sukalah hati RM30,000 macam tu. Wow. Dia bagi akak suku je. Dia kata kalau akak tak bayar, okeylah. Tapi akak kena bayar RM30,000 balik. Akak tak bayar, dia ugut. Dia kata nak saman. Akak kata samanlah. Dia merayu cakap, boleh tak carikan duit tu balik? Sekarang ni, untuk pendengar-pendengar semua, kalau orang kata untuk bahagian scam-scam ni, sebenarnya kena berhati-hati. Sangat kena berhati-hati, ya. Terima kasih juga untuk Kak Norizan kongsikan pengalaman dan juga cerita. Mana tahu pendengar-pendengar semua ada juga yang nak kongsikan, boleh terus WhatsApp Konti 012-603-0603. Dan nak bagi tahu korang, nak bagi tahu juga, nak bagi tahu kat sini juga, kita dah start TikTok live. Okay, bolehlah nak tengok Pana macam mana kan. Bolehlah tengok dekat TikTok live. Dekat TikTok live kita ni macam biasalah. Kita ada Kak Norizan, kita ada Tok Da, kita ada Norju. Assalamualaikum, selamat pagi. Daripada Abang Muhammad Nur dari Shah Alam. Okay, so mana pendengar-pendengar semua boleh juga masuk ke dalam TikTok live kita. Okay, ada Rose. Assalamualaikum. Pana, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, kita dah nak ke tengah hari. Mesti dah ada yang buat orang kata apa, persiapan untuk makan-makan, nak masak-masak kan. Boleh juga kongsikan dengan kita melalui TikTok live ataupun boleh WhatsApp Konti 012-603-0603. Okay, teruskan bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.

Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Bila-bila.
1: Ya, itu tadi iklim suci dalam debu. Masih lagi bersama dengan Pana di Negeri FM. Jangan ubah frekuensi ya. Alright, teruskan mendengar Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Baik, kita dah sampai pun di hujung segmen Gaya Persona. Untuk kita nak menyambut Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidil Adha ni, persiapan-persiapan kita semua pun mestilah seakan sama macam Hari Raya Aidil Adha, Aidilfitri. Jadi untuk pendengar-pendengar semua, macam tadi ada yang kongsikan dengan kita, di Hari Raya Aidil Adha nanti pakaian dia, orang kata pakai jubah, pakai kurta kan, sebab kita nak buat korban kan. So selamat membuat persiapan, jangan berlebihan, kena berjimat-jimat juga buat pendengar-pendengar semua. Baik, dekat TikTok live kita masih bersama dengan penonton-penonton setia kita dan juga pendengar-pendengar setia kita. Terima kasih sudi teman Pana ya dekat TikTok live ni. Kita ada Busu, kita ada Tok Da dekat sini. Kita ada juga Baharin, Abang Baharin. Kita ada DJ Kam, Batu Nam Paroi. Terima kasih untuk ucapan-ucapan. Baiklah, kita tutup untuk segmen Gaya Persona dan kita buka pula untuk segmen dalam Santai at Negeri FM macam biasa, iaitu segmen Anda Pilih Kami Putarkan. Jadi pendengar-pendengar semua boleh terus WhatsApp konti 012-603-0603 atau boleh terus masuk ke dalam TikTok live kami. Okay, boleh juga masuk ke dalam ruang komen. InsyaAllah Pana akan siarkan lagu-lagu pilihan anda semua. Jadi jom kita teruskan dengan Meneka Dalam Kesamaran dari Ibnu Riza dan juga Bunga Syurgawi. Terus setia bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: teman bully kawan-kawan.
1: Tak baik tau.
0: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
1: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
0: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
1: Pesanan ini dibawakan

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Baiklah, terima kasih kepada tuan-tuan dan juga perempuan yang bersama dengan kami, pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila. Terima kasih sahabat saya KDJ Official Amy pun masuk. Alhamdulillah, terima kasih bagi love kat kita ni. Saya bersama dengan Fana dalam TikTok Negeri FM Official. Terima kasih yang mengantarkan lagu-lagu dan juga apa dia, ucapan.
2: Betul.
1: Sambil-sambil tu juga Fana, kalau kita tengok kat sini Fana, yang berkongsi makan tengah hari dan betul lauk-lauk ni dan sebagainya. Tapi saya suka juga ni bila busu cakap sukun goreng pun sedap. Betul,
2: betul.
1: Sukun goreng. Kalau nak cerita pasal goreng kan ni Fana, goreng pisang, sukun, keladi, keledek.
2: Okay.
1: Yang keladi tu kira mula lah.
2: Keladi
1: tu mula.
2: Okay.
1: Goreng pisang, keledek, sukun. Tapi sukun nak dapat jarang.
2: Betul. Cempedak goreng.
1: Alah, tambah lagi cempedak. Keladi dah mula juga. Cempedak pun sedap.
2: Kan? Sekarang nak cari susah, betul tak?
1: Boleh musim lagi kan? Kalau musim ada. Tapi kalau cempedak sekarang pun dah mahal kan? Satu biji dah berapa? 80 sen ke RM1?
2: Sekarang ada yang jual 80 sen lagi, ada yang jual RM1 lagi. Kalau macam saya, selalunya saya macam dah habis konti kan?
1: Okay.
2: Saya akan ke Kawas. Saya depan Kawas saya tu ada jual cakoi. Dia tak ada jual pisang goreng ke apa, tak ada lah. Dia jual cakoi, lepas tu ada pau kacang, pau kaya coklat kan? RM1 satu.
1: Saya teringat sahabat saya beli pau dengan sahabat saya Amy. Seorang lagi DJ Daim. Kenangan yang begitu indah sekali. Dia nak beli power tu. Memang macam awak cakap tu, sekali terjatuh depan kedai makcik tu. Sial Daim.
2: Dah kemudahan.
1: Dapat beli.
2: Dapat beli baru lah. Tapi
1: tamahlah dia kena jatuh kan.
2: Betul.
1: Dia meluap-luap dia punya kemarahan tu. Habis 10 bungkus dia makan. Okay guys, terima kasih.
2: Baik, terima kasih untuk kita punya pendengar dan penonton kita yang setia, yang keluar masuk. Keluar masuk dekat TikTok live ni ya. Terima kasih. Ada juga yang kongsi dengan kita Azizi, info-info cuaca dekat mana tadi, Shah Alam, cerah, nak menghala ke selatan, utara selatan, Mendung. Kalau kita tengok dekat kita, Sungai Gadut ni memang panas. Tiba-tiba jejak lagi kan hujan.
1: Selalu petang lah.
2: Betul.
1: Saya suka kat Negeri Sembilan sebab pasal apa tu, bulan petang ni nak balik rumah ke Melaka, hujan.
2: Hujan, sejuk.
1: Banyak bukit dan gunung.
2: Betul.
1: Ni Negeri Sembilan ni banyak.
2: Tapi tu bahaya Azizi, bahaya kalau drive.
1: Bahayalah.
2: Tidur lah.
1: Ya. Allah wa'ibah macam-macam lah ya.
2: Kena ni lah. Orang kata sebelum nak ni, kalau kita tahu kita nak memandu ni, kena segar-segar lah.
1: Ya, betul. KDJ Amy kata, wow, panah, dia kata.
2: Ya, Nazmi,
1: busu cakap compodak lagi sedap kan panah, dia kata.
2: Ya, betul.
1: Sekarang musim kemang dengan kemang dengan buah kuih ni, musim kemang tak apa?
2: Kemang?
1: Kemang tak apa, sahabat saya, kemang. Kalau buah kuih ni, saya kenal kemang, saya tak kenal apa ni. Kenal kemang.
2: Kemang tahu.
1: Kemang dia tahu lah kan. Okey, terima kasih KDJ. Dia kata donat. Ya, donat. Zul Fahmi, terima kasih Zul. Wah, ini meriah betul lah Fana punya live ini.
2: Ya, hampir teluk kemang. Teluk kemang. Podesen tu ke? Podesen tu ke teluk kemang tu?
1: Podesen, nanti kita ada program dekat sana. Rentak Negeri Sembilan dekat Podesen. Kita jemput semua datang nanti untuk memeriahkan program dekat sana.
2: Memeriahkan.
1: Suara Fana macam Ali Nanja lah dia tu.
2: Ya ke? Ya ke? Sama ke?
1: Oh, kemang ni binjai lah.
2: Salah ke?
1: Dia kata buah kemang tu binjai.
2: Hmm.
1: Kita panggil Kemang pun Binjai, sahabat. Awak panggil Kemang eh. Dahsyat awak ni eh.
2: Baik, terima kasih penonton-penonton semua dan pendengar-pendengar semua. Kita tak pernah cakap penonton je, Azizi. Pasalnya betul. Ada juga pendengar-pendengar kita di RTM Klik dan juga di kita punya frekuensi kita 92.6, 95.7, 107.7.
1: Di Seremban frekuensi ni 92.6.
2: Betul.
1: Terima kasih guys yang bersama dengan kami. Okey, kita ada lagu-lagu lagi pilihan daripada pendengar kita. Silakan, Fana.
2: Kita ada Izinkan Selamanya Namamu di Hati dari EYE dan juga Melangkah Terpaksa dari Aziz. Jadi teruskan.
1: Jom kita layan Negeri FM.
2: Ingat sampai bila-bila.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Baiklah, santai at Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila anda masih lagi bersama dengan saya, Azizi
6: dan Paina.
5: Ya, di last TikTok kita dah menghampiri 110K, Paina.
6: Alhamdulillah. Terima kasih untuk yang kotok-kotok skrin tu.
5: Kotok-kotok.
6: Kita panggil kotok-kotok.
5: Okey, DJ Kam kata kalau haus datanglah sini minum
6: air kelapa.
5: Kelapa
6: pandan.
5: Kopai tu apa?
6: Nama kodai tu, air kelapa tu.
5: Oi, soda boh. Pasti. Kalau kesempatan kita singgah kat sana, yo. Mereka kata kotok.
6: Betul. Terima kasih untuk semua yang memenuhi kita punya ruangan komen di live TikTok kita.
5: Yeah.
6: Okay. Dan juga yang WhatsApp Konti. Terima kasih.
5: Bye.
6: Okay. Sentiasa di hati Negeri FM. Dekat rumah pun kami buka juga radio Negeri FM. Alhamdulillah.
5: Terbaik.
6: Assalamualaikum DJ-DJ hebat. Selamat berkonti. Abang Syah dari Kampung Gadik, Alu Gajah.
5: Gadik, siap
6: Cuaca di Gadik ni dah panas terik. Sekarang tengah berehat lepas berkebun tadi. Terima kasih Abang Syah sudi dengar Negeri FM dan juga tengok TikTok live Negeri FM. Okay, baik, kita nak kongsikan.
5: Boleh, okay. Silakan.
6: Maklumat, tepat pada pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM. Dan juga masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada pukul 1:11 tengah hari.
5: Ya, tu dia. Terima kasih guys yang bersama dengan kami. Abang Mota kata konolah belajar cakap Nogoi.
6: InsyaAllah boleh cakap Nogoi tu boleh. Tapi boleh disebabkan hari-hari tu tak ada bercakap bahasa Nogoi. Dia jadi macam kekok sikit. Dia fluent dia sebenarnya. Fluent kau.
5: Dan pun tengah belajar ni. Kalau salah tu, tolonglah jauhkan dekat dia ni.
6: Jangan marah. Dan aduh, dia tak fluent, dia bukan tak fluent. Dia dah tak hari-hari tu tak cakap Nogori kan, cakap bahasa Malaysia lah. Cakap bahasa biasa yo.
5: Okay guys, terima kasih guys. Kita dulu lagi.
6: Alright, kita teruskan dengan lagu Rindu Dalam Sengsara dan Fantasi Bulan Madu. Teruskan dengar Negeri FM.
5: Ingat sampai bila-bila.

0: dilaporkan terputus. Kerajaan telah memperuntukkan dana bantuan bencana berjumlah 150 juta yuan bagi membantu operasi menyelamat. Seorang mubalih perubatan warga Amerika Syarikat yang dijangkiti virus Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, tiba di Jerman bagi menerima rawatan khas. Kementerian Kesihatan Jerman mengesahkan pesakit Peter Stafford kini ditempatkan di ward pengasingan Hospital Universiti Charit bawah pengawasan ketat. Wabak strain bundi begio yang jarang berlaku di timur DRC telah mengorbankan 131 orang setakat ini. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada skuad negara atas kejayaan muncul juara acara kuadran di Piala Dunia Sepak Takraw. Datuk Seri Anwar menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas India itu sebagai pencapaian bersejarah yang membuktikan kemampuan atlet tempatan bersaing di peringkat antarabangsa. Beliau turut menzahirkan rasa bangga dengan semangat juang dan disiplin tinggi yang dipamerkan oleh barisan pemain negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut pembebasan segera 25 aktivis GSF. KKM berkukuh kesiapsiagaan susulan ancaman wabak Ebola. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.
2: Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, azan akan disiarkan sebentar lagi menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Selamat menunaikan solat. Allahu

0: القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

afshus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Pio Razif. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: lontarkan ucapan, nak dengar lagu pilihan dan macam-macam lagi, hantarkan di WhatsApp Konti 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan anda dipermudahkan dan ibadah hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Santai Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah, Negeri FM, ingat sampai bila-bila mesti santai at Negeri FM. Saya Azizi dan
1: Paina.
0: Masih lagi bersama dengan anda sehingga pukul 2 petang.
1: Yeah.
0: Sebelum kita meninggalkan bilik siaran ni, Paina,
1: yeah,
0: kita kongsikan sedikit antaranya tentang berita sukan yang sedang berlangsung ialah kejohanan sepak takraw melibatkan regu. Pada hari ini, acara berpasukan sepak takraw, pasukan negara akan bertemu dengan India pada pukul 3 petang. Dan juga pada malam, Malaysia akan bertemu dengan Myanmar. Myanmar ni antara pasukan dah pun mencabar pasukan negara kerana kita tewas kepada Myanmar dalam acara regu. Dan kini kita beralih kepada berpasukan pula. Dan kita harapkan berpasukan ni, pasukan negara, mampu untuk ke peringkat final.
1: Bertemu
0: dengan negara Thailand lah.
1: Selalu
0: Thailand antara pasukan yang paling kuat lah.
1: Paling kuat.
0: Cuma pasukan negara berbangga dengan penyertaan kali ini, di mana skuad-skuad run kita berjaya memenangi pingat kejuaraan, menewaskan India. Satu permainan yang sangat baik, ditunjukkan oleh pasukan kuat run kita. Dan ini adalah satu perkembangan lah, kerana pasukan negara bila menghadapi sukan C ini, ini adalah antara cabar yang perlu mereka tempui. Tapi dulu kita tak pernah dengar nama pasukan macam India, Korea Selatan, Jepun kan. Yang kita dengar adalah pasukan Vietnam, pasukan Thailand, Singapura, Indonesia. Tapi pasukan-pasukan ini dah mula mencabar pula dalam sukan sepak takraw.
1: Betul.
0: Mana suka main sepak takraw?
1: Saya suka tengok lah, sebab dia masa dia nak taekwong tu kan. Taekwong.
0: Taekwong tu
1: takeoff?
0: Killer.
1: Kalau takeoff apa?
0: Takeoff
1: Takeoff
0: untuk apa?
1: Penerbangan.
0: Jangan terbang. Kita pun nak take off ni. Sebab kita nak habis siaran ni.
1: Betul. Kita pun nak take off juga ni.
0: Ya, betul.
1: Baik. Terima kasih untuk pendengar-pendengar semua yang masih lagi setia bersama dengan Paina dan juga Azizi di Santai at Negeri FM. Di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Dan tak lupa juga untuk kita punya pendengar yang dapat ataupun sentiasa mendengar kita di RTM Click.
0: Dan esok waktu yang sama saya akan bersama dengan anda pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang dalam Santai at Negeri FM. Dan Paina akan bertugas?
1: Saya bertugas pada pukul 2 petang sehingga ke 6 petang. Bersama dengan Fight lah, Moncak.
0: Kalau ikutkan hari ini, tugasan Moncak Petang, Nenta Babo dan juga Gomok Gahai akan bersiaran. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami sehingga akhir siaran 12:30 malam.
1: Betul.
0: Nanti.
1: Okay? Baik. Itu sahaja. Kita teruskan mendengar Wulan Merindu.
0: Amboi.
1: Dan Nazam Berkasih. Setia bersama dengan Negeri FM.
0: Ingat sampai
1: bila-bila.

0: berjaya.
1: Moncak Potang,
2: asah moncak.
3: Moncak Potang bersama-sama Neta Babo dan Gomok Gahai.
4: Happy, happy, happy aja lah, nyanyi selala.
5: Moncak Potang.
6: Asah
5: moncak.
6: Moncak
5: Potang.
3: Osah moncak.

0: Assalamualaikum.
1: Salam sejahtera.
0: Selamat petang, Puan Dangah.
1: Alhamdulillah masih mendengarkan kami berdua hari ini.
0: Macam tadi rehat kojap masuk balik. Ayat tu. Ui, bagus mau ya nampak kojo tu.
1: Nampak semangat kan?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah hari ini 20 Mei 2026 bersamaan 3 Zulhijjah.
0: Yo.
1: Hari ini bersamaan hari apa? Hari Rabu kan?
0: Hari ini memang Rabu jadi mau. Semalam Selasa mau tak ada Senin
1: tu. Jangan cakap dekat orang.
0: Tapi apapun kita nak ucapkan terima kasih kepada Pana.
1: Pana dan juga Azizi tadi yang menemani daripada apa?
0: Berdua tadi kan. Alhamdulillah.
1: Apa santai?
0: Apa dia? Santai Negeri FM.
1: Santai.
0: Yang santai Negeri FM.
1: Yeah.
0: Yang santa?
1: Yang kita.
0: Baiklah, semoga pendengar semuanya baik-baik dan diberi kesihatan yang baik juga lah hendaknya kan, Mok?
1: Iya, Nen. Terima kasih sekali lagi sebab mendengarkan kami di frekuensi 92.6 95.7 107.7.
0: Iya, bersama-sama kami berdua
1: Nen Terbabu dan juga
0: Gomok Gahai
1: dalam
0: Mencak Petang
1: Today.

sustainability azali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Mak.
1: Ya, Nen.
0: Wangi apa ni, harum badan dek apa?
1: Harum badan dek minyak harum.
0: Minyak wangi.
1: Minyak wangi.
0: Harum badan dek minyak wangi. Harum nama
1: dek attitude.
0: Tak apa quick.
1: Disiplin.
0: Tak berapa poin.
1: Jaso. Okay, sekali lagi.
0: Harum badan.
1: Okay, dek minyak wangi.
0: Harum nama.
1: Dek jaso dibori.
0: Kono, cantik mo. Nak tanya tu je. Baik mo, potong ini kan. Ayu nak tanya soalan dekat mo eh.
1: Pemandangan. Pastikan soalan tu. Soalan tu yang selamat tau.
0: Bukan ni burak.
1: Okay, burak
0: potong. Dalam pada burak tu ada pertanyaan macam itulah.
1: Affordable lah.
0: Mo ni seorang yang macam mana? Seorang yang penyabar atau seorang yang pembangi?
1: Penyabar.
0: Yang menjadi penyabar tu?
1: Kalau kita nak capai sesuatu tu, kita kena banyak bersabar. Itu omak-omak saya posan marin lah.
0: Kalau nak berjaya, kena banyak sabar.
1: Kena banyak sabar. Jadi saya milih untuk menjadi penyabar.
0: Itu deh. Jadi kan, Mok, penyabar dek jadinya kita penyabar tu kan? Tu ada disebabkan sikap kita tu.
1: Sikap
0: yang
1: apa?
0: Ada kat dalam diri tu. Sebab tu dia dapat penyabar tu.
1: Yalah, sikap apa?
0: Sikap mengalah.
1: Kalau macam mana?
0: Jadi macam Ayo ni.
1: Penyabar aku pemarah.
0: Baik, dia tak lebih, tak kurang lebih.
1: Jangan ambil apa jawapan penyelamat. Penyabar aku pemarah.
0: Macam yang Mok kabar juga. Jadi perjalanan hidup kita ni agak sama tapi tak sama. Makanya Ayo pun memilih untuk sabar tu.
1: Sabar.
0: Maknanya kira kita ada sabar sebabnya ada sikap mengalah. Ayo ni gomak mengalah.
1: Memang nampak
0: saya mengalah. Bukan bererti kita kalah.
1: Betul.
0: Tidak. Tapi kalahnya kita tu, mengalahnya kita tu tentu dek sebab seseorang. Macam Mok lah kan, dalam keluarga, dalam kawan-kawan kan. Membuatkan Mok ni rasa kalah tu kek siapa?
1: Kalau
0: dalam keluarga Mok kalah dok kek siapa?
1: Kalah dok kek dua orang ni.
0: Kek siapa?
1: Tak bini saya, mau mak saya.
0: Dua orang ni. Ni figura rumah.
1: Ini dua orang ni.
0: Memang kalah lah.
1: Memang
0: kalah. Kalau dua-dua tu bersorok. Yang mana satu tu? Mak agak rumit enggak eh? Tak apa.
1: Dia jadi kompil kau jangan bagi dengar lagu lu sebelum kau mau poni.
0: Mencak botak.
1: Oh, sama cak.

0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu ha.
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah bang main game.
0: Iyalah main game, tanpa internet dia buka tak?
1: Alah bang ni, Omar betul lah buruk sangka.
0: Bukan buruk sangka, kayak internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya bang ni, biseng lah ha, mau makan je. Sakit telinga ayuk ni lah.
0: Pah, biar ada sakit telinga sekarang tau, jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, iyalah, ayuk pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

0: Orang semandau datang ai berjumpa di Sorobai dipanggil datang.
1: Tu lagu siapa?
0: Lagu Alung Bakar.
1: Biar Alung Bakar tu nyanyi.
0: Kau nak kau nak ngaban na yo nyanyi tak sedap.
1: Sedap. Suara tu sedap tapi tapi lagi sedap kalau bercakap yo.
0: Baik mak, ayo bercakap sekarang. Apapun kita nak ubahkan kepada pandangan semua yang sekarang ni tengah menjamu selera. Ada yang beritahu tadi kita yang beritahu kat kita kebanyakan tengah menjamu selera
1: Tengah menjamu selera.
0: Jadi ucapan ni selamat menjamu selera lah.
1: Yalah.
0: Tapi kau nak pesan juga.
1: Ada tapi ke?
0: Ada.
1: Apa dia?
0: Dalam pada kita menikmati hidangan, menikmati kelazatan makanan, jangan lupa pula.
1: Apa dia?
0: Makanya makan tu berpado-pado, jangan sampai berlakunya pembaziran. Ambil itu, ambil ini, ini onak itu adab, ini adab, semua sodap. Nak dibuatnya sekali adab.
1: Janganlah membazir.
0: Kan?
1: Membazir itu amalan lain terbabu.
0: Bukan. Amalan saya.
1: Amalan awak lah.
0: Tak. Syaitan. Tapi betul lah Muk kan. Ustazah-ustaz selalu puasan macam itu. Amalan kiranya untuk yang membazir ni memang ke arah yang tidak baik. Tak kira lah apa perkara sekalipun.
1: Betul.
0: Bukan sekadar saja makanan.
1: Betul.
0: Membazir dari segi masa pun tak boleh juga.
1: Yo.
0: Masa bekerja kita kena fokus kerja.
1: Kita jangan, kena semangat.
0: Jangan masa bekerja kita lengah-lengah, poisinun-poisini. Berbunga, lengah sana, lengah sini. Kojo tak jalan.
1: Betul.
0: Orang tutup
1: pasal. Dengar orang tutup pasal.
0: Iya lah. Moncak betul.
1: Pasal moncak.

0: lola pa iya ni nata ni ni ni tak ada lain lah ni budak budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni
1: Wan. Wan, apa dia cari itu?
0: Wan, tengah cari. Dari Wan, nyata mana ilang.

0: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
0: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dongan radio lah apa leh.
0: Oh, ini mesti Wan nak dongan Negeri FM kan? Ni, Wan. Ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
0: Iya, Wan. Dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
0: iya
1: kok? Iya. Macam mana?
0: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Hai kasat ni.
0: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: dah pun pukul berapa dah mak ya?
1: Pukul 2.40 minit petang.
0: Ui lah, kau jam je kan so, kan?
1: Iya, kau jam pun mak kau ngeban. Kau jam colik, kau jam colik dah nak habis.
0: Bukan. Dah nak pukul 3. Oh, dah. Eh lah,
1: alah nenek
0: Ronan Nabi ya.
1: Lama tak jumpa sensitif pula.
0: Bukan.
1: Itu?
0: Sentak. Takut ayo kau ngigau macam tu.
1: Tak, tak ada. Saja ya tu.
0: Ya, baik kau tadi gurau. Soalan tak jawab lagi.
1: Oh, yang soalan tadi tu.
0: Maknanya, ianya mak ni seorang yang mengalah lah.
1: Mengalah.
0: Memilih untuk mengalah untuk napian sabar.
1: Betul.
0: Jadi, kalau lah antara dua tu tadi.
1: Okey.
0: Maknanya, mak kata mak kan kalah dengan isteri.
1: Oh, isteri dengan omak lah.
0: Omak. Okay. Kalau dua-dua, macam mana?
1: Kalau
0: dua-dua berkondak macam mana?
1: Kalau dua-dua tu.
0: Pilih mana?
1: Jangan masukkan masalah rumah tangga saya dalam.
0: Makanya tidak akan menjawab
1: tak,
0: lah.
1: Tak boleh nak menjawab lah.
0: Sebab
1: dua-dua tu penting. Dan saya akan cuba bagi
0: yang terbaik.
1: Yang terbaik
0: baik, untuk faham. Dua-dua bagus mok ni. Mok antara kiranya lelaki nak kabarkan pilihan tak boleh dah. Sebab dah dipilih. tapi kalau kita nanya pendongan apa agak jawapan itu kan?
1: Selalu kalau sedap kita nak dengar pendongan. Cuma kita tak boleh nak buka talian sekarang.
0: Itulah, tapi kalau sampai nak tipun boleh.
1: Nak affordable lah.
0: Kalau sampai tipunlah. Mana siapa dululah, siapa dulu dia dapat.
1: Oi mak oi ai.
0: Jadi soalan ni sekarang ni cito
1: Okey.
0: Pendongan ni kan? Dia mengalah dengan siapa?
1: Dia mengalah dengan siapa? Sama ada. Tak kisahlah siapa-siapa sekalipun.
0: Dalam keluarga, tempat kerja dengan kawan-kawan.
1: Dan kita nak tanya, kenapa mengalah?
0: Saya kalah betul lah.
1: Saya kalah betul lah dengan nen tu, kenapa?
0: Kan? Saya kalah betul dengan ngomong tu.
1: Kenapa?
0: Sebab ngomong tu ngomong sedekah. Tu saya kalah.
1: Tadi
0: mau nak buat perangai, buat lah. Saya kalah mood tu. Sebab dia ngomong sedekah.
1: Tadi macam buat mood.
0: Itulah dia kebahan tadi tu. Maknanya harum badan dia punya wangi. Harum menamu dia jasuh. Banyak jasuh mu ni.
1: Alhamdulillah.
0: Mencap betul.
1: Osa mencap.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Manja-manja okey.
1: Manja-manja okey.
0: Ah, saya suka manja-manja tu.
1: Tak, ni tajuk lagu.
0: Oh, tajuk lagu.
1: Ha. Oh. Siang-siang ni jangan nak manja lebih namo. Kojo.
0: Tak. Fokus. Kojo. Saya fokus, saya fokus kojo. Yeah? Jangan marah-marah.
1: Tak marah dong.
0: Siang-siang ni jangan marah.
1: Tak, takut laki bini masing-masing dong. Baik, apa pun mo.
0: Ya, yeah, Nen.
1: Cerita pasal bab kalah ni kan. Ada ayah, seorang ayah lah kan.
0: Yo.
1: Dia seorang ayah yang sangat
0: humble.
1: Tak. Dia hamba. Ha, hamba bab-bab kalau pergi bercuti ni. Dia yang lebih yang apa kuih emak biasalah. Tapi disebabkan anak, ayah tu kalah.
0: Itu betul.
1: Kalau mak adalah khabar, bang ambil lah cuti minggu ni.
0: Ayah masih menang. Ayah masih menang lagi.
1: Ayah khabar mana boleh,
0: tak kan? Boleh.
1: Bang, tak, apa, minggu ni kawan saya buat kenuri. Kan kawan saya nikah. Jomlah kita pergi bang. Tak dapat dah, abang kojo masih sibuk ni.
0: Betul.
1: Di luar anak je masuk mencalah. Ayah, jomlah pergi.
0: Saya akan tunaikan.
1: Bak. Di situlah.
0: Tapi,
1: ya?
0: Tapi itulah, itu selalu. Memang kekuatan anak kan. Tapi kadang-kadang omak itu, omak ambil kesempatan ke anak tu.
1: Tak, dia tak ambil kesempatan ke anak. Omak selalu ambil peluang dekat anak tu. Kena faham, Mok. Ambil kesempatan dengan ambil peluang ni adalah dua perkara berbeza tau. Jangan salah faham. Jangan anggap omak ni ambil kesempatan. Suruh apa kau? Cakap dengan ayah kau tu. Tak.
0: Macam biasa.
1: Omak tak macam tu.
0: Macam biasa.
1: Tak.
0: Baik ngaku.
1: Tak, biasa dia.
0: Okay.
1: Cakap dengan kan. Tapi kan Mok, yeah, cerita pasal cuti kan. Kita ni untuk dalam bulan Mei ni kan.
0: Yo.
1: Banyak katanya bawa ke Jun ni. Ada banyak cuti-cuti yang kata ni apa?
0: Bersambung.
1: Cuti umum.
0: Cuti berantai lah.
1: Dia tak ada rantai tu dah Mok.
0: Oh itu?
1: Dia bukan cuti. Kita ayat sama kau bahas cuti umum.
0: Cuti umum eh. Okay, saya bagi tahu ya. Cuti umum yang pertama.
1: Supaya ayah dengan omak ni bersedia. Bersedia.
0: Okey, cuti umum yang pertama ya. Rekoban.
1: Apa?
0: Pada 27 Mei 2026. Itu hari raya Aidiladha.
1: Alhamdulillah.
0: Wah, wow, bukan main seronok
1: eh. Tapi tahun ni ayah ambil cuti lebih. Untuk kaya haji.
0: Baik. Okey. Okey, cuti yang kedua. Pada 31 Mei 2026.
1: Cuti apa?
0: Hari Wesak.
1: Wow. Kata apa
0: tapi
1: cuti?
0: Tapi nan lebih pada macam excited kan bila dengan cuti ni kan?
1: Memang. Kata cuti apa pergi?
0: Okey. Pada 1 Jun 2026. Hari keputeraan rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
1: Alhamdulillah.
0: Kata? And the last one.
1: Wow.
0: 2 Jun 2026. Cuti gantian.
1: Aduh deh. Makanya itu di antara cuti-cuti yang boleh kita kongsi dengan pendengar.
0: Betul.
1: Makanya kepada ibu bapa, ambil maklum. Kepada suami, ambil torang. Kena. Sebab kita bila ada cuti panjang ni kan, ada cuti banyak ni. Maksud ni lah kita kena kata orang ni ambil peluang untuk bersama-sama keluarga.
0: Betul.
1: Selain daripada raya Aidiladha. Dan nak bagi tahu juga lah.
0: Apa deh?
1: Ayo raya raya Aidiladha ya cuti.
0: Sama.
1: Yeha. pukul 3 kita ada berita lah Mak.
0: Berita Negeri FM.
1: Tu deh, tahu bersama-sama kami ya. Lepas berita ada tetamu.
0: Macam apa tang?
1: Sama encik.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani, belanjawan untuk rakyat.
1: Peranan perusahaan sosial yang membantu terutama golongan rentan menambah pendapatan, melanjutkan permohonan pengecualian cukai sehingga 2028 seperti mana yang telah diumumkan. RM120 juta geran padanan disediakan bersama Yayasan JLC di bawah GDRN dan NGO membantu komuniti merungkai permasalahan sosial dan menambah pendapatan.
0: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

0: Alhamdulillah, Mok.
1: Syukur kembali lagi kita bersama petang ni.
0: Ya, betul. Masih lagi bertemankan kami berdua ketika ini.
1: Dan tuan-tuan juga kemukai.
0: Ya, pastinya. Mau?
1: Ayah, Nen.
0: Petang ini kita nak menceritakan tentang program.
1: Program?
0: Ya.
1: Oh, tamu kita petang ni?
0: Ada program yang akan dikongsikan dengan pendengar. Program itu ialah
1: Negeri Sembilan
0: International Conference on Halal
1: and Sustainability
0: Ecosystems
1: 2026.
0: No. 2026.
1: Niche 2026.
0: No.
1: Apa tu?
0: Niche 2026.
1: Sudah, Nen. Boleh lidah saya, Nen.
0: Mok, kita kalau cakap tak sampai lah, Mok. Dia elok,
1: Yo. Kita bagi tuan badan.
0: Tuan rumah,
1: Tuan rumah, Kita bagi tamu kita.
0: Betul. Jadi programnya memperkasa industri halal dan kelas apa kelestarian.
1: Kelestarian.
0: Kita kelancaran.
1: Yang kelestarian tu kita.
0: Maknanya untuk memperkasa industri halal dan kelestarian Negeri Sembilan ini,
1: kita bersama-sama dengan
0: tetamu kita,
1: Encik Nasif Siki bin Pauzi.
0: Ya.
1: Selaku Ketua Pusat Pengajian Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Cawangan Negeri Sembilan.
0: Dan bersama-sama juga Dr. Muhammad Hasif bin Jaafar, koordinator. Koordinator program diploma pengurusan halal Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM
1: Cawangan Negeri Sembilan. Masya Selamat Allah. Datang.
0: Bila lecturer dapat kita punya
1: pronunciation tu kan.
0: Slang lari lah.
1: Yo.
0: Dia jadi slang. Baik, dia cakap assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah. Maknanya di sebelah di depan mata ayah ni yang merupakan ustaz.
1: Ustaz dan juga doktor.
0: Doktor. Yang mana satu doktor?
1: Yang mana satu doktor? Angkat tangan.
0: Sebab kita live juga dekat media sosial negara.
1: Ya, betul.
0: Baik, untuk berkongsikan berkenaan dengan program memperkasa industri halal dan kelestarian Negeri Sembilan ini, tentunya pendengar FM nak tahulah kan. Tapi sebelum tu kita nak bagi sikitlah pengenalan, ya.
1: Betul.
0: Tapi yang paling cantik biarlah tetamu kan.
1: Biar tuan badan.
0: Betul.
1: Jadi kita nak info ringkas sikit.
0: Tu deh.
1: Berkenaan kita punya program ni.
0: Apa tu niche 2026 ni? Adakah siapa? Dulu silakan.
1: Ustaz.
2: Silakan. Nasib.
0: Silakan, Encik Nasib.
2: Terima kasih kepada DJ-DJ yang sudi menerima kami pada hari ini selaku tetamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada UiTM Cawangan Negeri Sembilan nak memperkenalkan program yang akan kita laksanakan pada bulan Jun nanti, satu conference ataupun persidangan antarabangsa, yang mana persidangan ini kita buat kerjasama bersama dengan IFIA. IFIA ini pihak daripada halal industri. So ini satu peluang yang kali pertama kami dapat bekerjasama dengan industri untuk kita memfokuskan kepada ekosistem halal. Sebab kita cerita pada halalnya, orang tahu logo saja. Orang sibuk nak cari sijil halal. Tapi dalam persidangan ini, perbincangan bukan terhad kepada logo sahaja, tetapi turut nak melihat ekosistemnya itu, daripada supplier, pembekal, premis makanannya macam mana. Jadi itu antara fokus kita dalam persidangan antarabangsa yang akan kita laksanakan pada bulan Jun nanti, insyaAllah.
0: Baik. Jadi tentunya pendengar nak tahu, dan kita pun nak tahu juga, Mok.
1: Betul.
0: Maknanya boleh tak kira tuan ustaz kira berkongsi dengan pendengar kan, yang mana apakah sebenarnya niche 2026 ni?
2: Niche ini singkatan bagi Negeri Sembilan International Conference on Halal Sustainability Ecosystem, yang mana tumpuan utama persidangan yang kita nak laksanakan ini adalah untuk berkolaborasi dengan pihak industri untuk kita memperkasa industri halal, yang mana kita melihat di peringkat global halal ini telah menjadi satu tumpuan besar. Dia bukan sekadar yang saya sebutkan tadi logo, tetapi pada hari ini mana-mana syarikat atau produk yang memiliki sijil halal, terutama sekali yang di-endorse oleh JAKIM. Uh-huh. Kalau di luar negara dia panggil apa? Black chalk kan?
3: Black logo.
2: Okay, uh-huh. Kalau black logo ni dia paling tinggi lah. Mm-hmm. Ha, macam kalau kita dekat kredit yang hitam tu kan. Yeah. Ha, ni hitamnya JAKIM punya logo halal tu sangat tinggi dipandang oleh negara luar. Mm-hmm. Jadi dalam persidangan ini kita bukan nak fokus pada itu saja, tetapi pada hari ini kita nak melihat dari sudut kaitan antara halal ekonomi, berkaitan dengan keselamatan makanan, berkaitan dengan teknologi, mm-hmm, dan ada pelbagai lagi yang akan dibincangkan dalam persidangan halal yang akan dianjurkan bersama dengan IFIA, pihak industri ini.
1: Hmm, ya. Okey. Soalan yang kedua lah.
0: Seterusnya.
1: Nak
0: tanya lagi.
1: Kita nak tanya lagi. Kita memang asyik bertanya je ni.
0: Kita kena ambil peluang ni, Mo. Sebabnya ramai nak tahu kan tentang niche 2026 ni.
1: Betul kan. Sebab kita sendiri pun kita tak tahu kan.
0: Memang.
1: Jadi, sama. Baik, yang ni kita nak tanya ke doktor.
0: Doktor.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Okey, doktor. Apakah objektif utama program NISH 2026 ni diadakan?
0: Objektif dia?
1: Objektif mana, tujuan lah tu kan?
0: Yalah.
3: Terima kasih kepada DJ Nan dan juga DJ Mok lah.
0: Alhamdulillah, manjur.
1: Nasib baik DJ Nan dan DJ Mok.
3: Biasa kita dengar dalam radio. Kali ni kita masuk, saya nervous sikit lah.
1: Tak apa, sama-sama kita.
0: Kami lagi nervous kata. Biasa dengar nama doktor je.
1: Okay.
3: Jadi kita ada beberapa objektif utamalah untuk NISH 2026 ini.
0: Yeah.
3: Jadi antara objektif utamanya kita akan adalah untuk salah satunya untuk meningkatkan kesedaran komuniti lah. Yang mana konferensi kali ini kita akan cuba fokuskan kepada komuniti itu sendiri. Negeri Sembilan, halal di Negeri Sembilan ini, memang kita kerajaan pun banyak membantu pengusaha-pengusaha kecil-kecilan. Jadi antara objektifnya memang kita akan fokuskan kepada kesedaran komuniti ni. Jadi komuniti akan dapat lebih banyak input, lebih banyak maklumat berkaitan dengan cara-cara pemasaran, cara-cara teknologi terkini, cara-cara untuk meningkatkan macam mana kualiti halal itu sendirilah. Okay, jadi ada lagi, iaitu kita niche ini juga adalah sebagai jambatan yang mana yang akan menghubungkan antara dua, iaitu universiti dengan industri. Jadi kebiasaannya universiti dengan industri ni kadang-kadang dia lain. Dia berjalan, dia tak berjalan seiring. Jadi kali ni kami ambil kesempatan ini untuk kita menghubungkan antara dua, industri dan juga universiti lah. Yang mana kita boleh membincangkan secara lebih lanjut apa masalah industri berkaitan halal, berkaitan dengan masalah-masalah terkini, dan juga universiti akan mencari solusi penyelesaian kepada masalah-masalah industri lah. Okay, dan seterusnya ialah kita cuba optimumkan kepakaran universiti. Jadi di universiti ini kita kebanyakannya kita ada kepakaran terutamanya dari segi ilmiah lah, penulisan penyelidikan. Jadi kita akan cuba tonjolkan lah kita punya penyelidikan dan juga inovasi-inovasi lah kepada industri dan juga kepada komuniti setempat.
0: Baik, menekankan di situ kan, Mok? Jadi nak tahu juga kenapa masyarakat perlu lebih peka terhadap isu halal semasa seperti gelatin kan, disebutkan keselamatan makanan dan penyembelihan halal. Ni nak tahu ni kenapa harus kita harus peka terhadap isu halal semasa ni.
1: Silakan kita tanya
0: siapa dia.
1: Ustaz
0: Nasir. Awesome. silakan
1: Ustaz.
2: Baik, berkaitan dengan soalan daripada DJ tadi, kenapa masyarakat perlu tahu pasal halal. Kita melihat pada hari ini produk-produk di pasaran ini dia terlalu banyak. Dan produk itu bukan sahaja dihasilkan dalam negara, tapi daripada luar negara pun ada masuk. Jadi kalau kesedaran tentang halal ni tak diketahui oleh masyarakat, kita risau nanti akan ada pengguna yang menggunakan produk tidak halal. Contoh macam gelatin ini. Gelatin banyak guna dalam
3: buat marshmallow.
2: Marshmallow.
0: Contoh.
2: Ubat yang ada kapsul.
0: Oh, yang ni. Oh, dalam tu
2: ada. Ada. Kalau yang detail kita tanya orang doktor. Oh, inilah. Orang sains ni kan. Jadi kalau istilah gelatin bovine dan porcine kan, daripada pork. Pork ni babi lah. Kalau bovine daripada beef. Itu boleh. Bila kita ambil ubat, nak makan ubat, saya makan minyak ikan. Minyak ikan biasa yang gel tu. Kalau daripada sumber porcine, dia pork. Daripada jadi makan najis lah kita. Kita makan najis. Jadi ini satu benda yang sangat penting untuk masyarakat sedar benda persoalan halal ini. Dia bukan seperti yang kita ambil mudah lah, sebab dia akan jadi darah daging kita. Dan persoalan halal ini bukan hanya terhad pada makanan, tapi dari sudut perkhidmatan pun ada.
0: Kebersihan
2: dan sebagainya. Sebab itu dia istilah, ada satu lagi istilah yang dirangkaikan bersama dengan halal, perkataan tayyiban itu. Halal tu lulus untuk dimakan, untuk digunakan. Tapi bila sebut tayyiban, dia dah masuk kualiti.
0: Patut selalu dengar tu halalan tayyiban.
1: Halalan tayyiban itu masuk.
0: Halalan tayyiban.
1: Dan sudah naik unta.
0: Sudahlah sama ustaz.
1: Silakan halalan tayyiban.
2: Jadi persoalan halal tu jelaslah bila dah dapat logo halal, memang halal.
1: Betul.
2: Tapi persoalan tayyiban tu pula kita nak lihat. Makan benda yang tak berkhasiat, dia halal tapi tidaklah tayyib, tidak baik, tidak bagus untuk badan. Jadi persoalan-persoalan ini sangat penting untuk masyarakat ambil tahu. Sekurang-kurang dia tahu benda-benda yang asas berkaitan dengan halal. Apa produk yang halal, apa produk yang tak halal. Bahkan kalau saya sebut tadi perkhidmatan, kalau kita sebut jadi kontroversi pula kan. Bank pun ada bank halal, bank tak halal. Tak boleh cerita panjang. Kena tanya orang bidang kewangan lah. Ada halal, ada haramnya juga. Jadi persoalan halal itu sangat luas. Jadi sebab itu kita universiti ataupun UiTM, saya suka sebut UiTM ni, universiti ini tolong masyarakat. UiTM. Kita nak membantu masyarakat memahami persoalan awareness berkaitan dengan halal ini.
0: Iya, baik. Betapa pentingnya kita kena tahu tentang halal ini kan.
1: Betul.
0: Halal ini dah lama wujud dah. Cuma kita ni ambil baik ke tidak. Mok kan? Mok berlegar kepala nak tanya kan?
1: Nak tanya.
0: Ada soalan lagi?
1: Ada soalan lagi.
0: Tak apa, Mok, kita bagi doktor dan ustaz ambil ongap dulu. Kan kita sambung ni soalan ya.
1: Jadi batu ustaz
0: ni. Itu dah. Kita nak pergi Patah Timur ni.
1: Apa? Patah Timur?
0: Patah Timur.

0: Ya, baik, Mo.
1: Ya, Nen.
0: Kalau kita tahulah tentang pentingnya halal ni kan, barulah cerah masa depan.
1: Masa depan.
0: Masa depan. Sebab di depan kita ni, Patah Timur.
1: Patah Timur.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah. Tapi Alhamdulillah, hari ni dapat juga kita tahu halal tu. Dan tambah pula kolaborasi tu.
0: Kolaborasi betul. Baik, jadi kita hari ni nak kongsi tentang memperkasa industri halal dan kelestarian Negeri Sembilan ni yang bakal berlangsung pada berapa bulan ya, kata?
2: 9 hingga 10 Jun.
0: 9 hingga 10 Jun. Maka 2 hari lah.
1: Ya, betul.
0: Baik.
1: Okey. Soalan seterusnya, doktor.
2: Silakan.
0: Nak tanya doktor ke nak tanya ustaz? Tak ada masalah. Terbuka.
2: Terbuka.
0: Baik. Ini belum hari kejadian lagi.
1: Kan.
0: Di ruang udara Negeri FM dah terbuka dah. Siapa nak tanya?
1: Okey, soalan seterusnya. Kita nak tanyalah mengapa kerjasama antara UiTM dan juga pihak industri seperti IFIA ini penting, doktor? Sila, doktor. Okey.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di UiTM Negeri Sembilan, kita ada diploma pengurusan halal, iaitu di Kuala Pilah.
1: Okey.
2: Okey, jadi untuk diploma pengurusan halal di Kuala Pilah ini, kita banyak mengajar pelajar-pelajar cara untuk mengenal pasti produk-produk halal, macam mana cara untuk mendapatkan sijil-sijil halal. Okey, dan juga membantu syarikatlah. Dan menariknya pada akhir semester, baru pelajar perlu menjalani latihan industri. Okay. Jadi bila pergi menjalani latihan industri, sangat berkait rapat dengan pihak industri. Jadi dekat sini pelajar-pelajar akan banyak didedahkan dengan masalah-masalah industri. Okay. Dan juga untuk pelan pengajian sekarang, pelajar-pelajar kami akan kembali semula ke kampus untuk untuk melengkapkan sedikit pengajian lah, yang mana pada ketika ini kami akan mengambil peluang inilah untuk mendapat cerita macam mana bekerja di industri, macam mana apa masalah industri, contohnya apa nak buat kalau misalnya dodol yang industri buat tu dah expired. Adakah perlu dibuang ke, adakah nak dicairkan semula ke untuk dijual ke,
0: recycle
2: ke. Kalau dicairkan semula yang dah expired, adakah itu halal? Adakah itu selamat untuk dimakan?
0: Halal ke, doktor?
2: Halal ke?
0: Jadi nak tahu?
2: Jadi sepatutnya tak boleh lah. Tak boleh lah buat benda macam tu. Ataupun ada juga kadang-kadang kita takut ada penukaran label. Ditukarkan expired date tu.
1: Betul.
2: Adakah halal perkara itu?
1: Tak boleh lah.
2: Okay, jadi itu merupakan satu kesalahan yang agak serius lah kalau kita tengok dari segi akta dan seumpamanya. Jadi disebabkan inilah proses halal dan toyiban, bukan sekadar halal tapi toyib. Toyib ni selamat, patuh. Jadi yang inilah yang kita nak tonjolkan antara kerjasama UiTM dengan pihak industri lah, IFIA.
0: Baik, jadi
1: halal dan juga patuh.
0: Patuh, mana halawan tayiban.
1: Ya.
0: Masya Allah. Baik, jadi kolaborasi itu kan, tentunya kita nak tahu juga kan. Betul tak, Mo?
1: Betul
0: kan? Mo menego tak?
1: Saya menego tapi bukan makanan.
0: Jual baju kan?
1: Saya jual baju, tak ada supaya dia.
0: Oh, tak ada. Baik. Jadi ada tapi ada juga tu musimnya kan?
1: Ada musimnya.
0: Baik, jadi nak tanya, bagaimana pula program ini dikatakan boleh membantu usahawan dan masyarakat di Negeri Sembilan ni? Bukan ke membebankan ke, doktor? Ustaz. Silakan, doktor.
1: Masih lagi, doktor.
0: Silakan, doktor.
2: Okey. Jadi untuk program ini boleh membantu usahawan dan masyarakat di Negeri Sembilan lah. Sebab apa? Satu, macam kita beritahu tadi, kita ada pelajar-pelajar yang boleh menolong industri. Yang mana kita boleh bagi internship. Mana-mana industri yang memerlukan internship, jadi boleh request dekat kami, so kami boleh hantar mana-mana pelajar yang mungkin nak, mana industri yang mungkin nak beberapa orang intern. Jadi kita boleh hantar yang mana pelajar kami ni memang dah dilatih, equip dengan pengetahuan yang halal lah, berkenaan dengan halal, macam mana nak dapatkan sijil halal. Proses dia bukan senang, tapi boleh buat. Jadi boleh membantu banyak usahawan lah.
0: Oh, jadi usahawan negeri. Tak perlu poning kepala nak fikir, nak mencari mana nak dapat ni kan. Halal ni macam mana nak ni kan.
1: Baik. Okey, baik. Okey, yang ni saya nak tanya ustaz lah.
0: Tanya ustaz. Ustaz nampaknya agak tenang pada petang ni.
1: Agak selesa.
0: Agak selesa sebab apa? Nampaklah kini buasa hati tu dalam menjayakan program memperkasa industri halal dan kelestarian Negeri Sembilan ni.
1: Betul. Kan? Okey ustaz, saya nak tanya ustaz. Apa yang dimaksudkan dengan halal tourism atau pelancongan halal?
0: Oh. Nak faham juga kan? Apa yang dimaksudkan? Apa bezanya?
1: Halal tourism atau pelancongan halal?
0: Tourism pelancongan lain ke? Bukan sama.
1: Sama ustaz. Lain.
3: Terima kasih DJ. DJ Mo tanya soalan advance ni. Dia bukan dalam negeri lah.
0: Campur pun.
3: Dah keluar negeri.
0: Oh, dah antara bangsa.
1: Oh, dah antara bangsa lah ni.
3: Tourism nak keluar.
1: Oh, tourism keluar.
3: Kita nak keluar. Pelancongan.
1: Pelancongan datang.
3: Jadi, berkait soalan yang DJ Mok tanya tadi, berkaitan dengan halal tourism ini, satu bidang yang sudah mula diterokai lah oleh pihak-pihak pelancongan pada hari ini. Jadi tumpuan utama tadi masa rehat kita ada sebut pasal istilah Muslim friendly. Friendly. So secara peribadi kalau tanya saya, Muslim friendly ini sesuai digunakan istilah tersebut di luar negara untuk negara yang bukan negara Islam. Penduduk dia contoh negara Cina ke, Taiwan ke. Ni majoriti dia bukan Islam. Jadi bila adanya halal tourism, maka pihak berkuasa ataupun pihak yang mengendalikan pelancongan ini, dia perlu memastikan keperluan yang diperlukan oleh orang-orang Muslim. Saya pernah pergi ke China dekat Shenzhen bersama kerjasama dengan IFIA. So bila kita pergi ke sana, kita dimaklumkan tak kira kedai Muslim ataupun bukan Muslim, dia kena jual arak. Bila jual arak, maka kalau dalam Malaysia kita tak boleh terima benda tu. Kan kalau kalau premis makanan jual agak tak boleh dapat logo halal ni.
0: Tak, kita pun memang tak masuk.
3: Kita pun tak masuk.
1: Betul.
3: Tapi kita melihat realiti yang berbeza untuk orang di luar negara yang mana minoritinya orang-orang Islam tu minoriti. Maka disebabkan itulah perlu adanya halal tourism ni yang mana dia merujuk kepada pengalaman pelancongan yang mesra Muslim. Yang mana bila ada kemudahan makanan halal, syarikat-syarikat pelancongan bawa kepada orang-orang Muslim yang ada di negara tersebut supaya ekonomi itu dapat berkembang. Bukan hanya terhad kepada kita duduk melancong dekat negara-negara Islam sahaja, tetapi ada peluang untuk kita explore, menerokai negara-negara bukan Islam yang ada penduduk-penduduk minoriti Muslim ini. Dan saya melihat ini satu benda yang sangat bagus untuk kita perkenalkan konsep Muslim friendly ni untuk di luar negara. Tapi kalau dalam negara, kita dah ada JAKIM. Halal JAKIM selesai.
0: Selamatlah.
3: Kita boleh guna sebarang produk tanpa was-was.
0: Betul.
3: Kita boleh beli, kita boleh masuk premis makanan ada halal JAKIM, kita masuk tanpa rasa was-was. Sebab apa? Sangat ketat untuk nak dapat halal JAKIM ni. Ni boleh tanya halal auditor sebelah saya ni. Dia halal auditor juga ni. Dia turun kalau Pangkut tengok. Kalau premis makanan tahu dia ni, takut semua.
0: Takut. Semua seram.
3: Sebab kalau dia check, dia minta check habis.
1: Makna doktor lah yang bagi halal tu.
3: Dia audit. Jadi nak tanya pengalaman audit, boleh tanya dia. Bukan bidang saya lah. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan halal tourism, pelancongan yang mesra Muslim. Jadi mana-mana syarikat ataupun pengusaha pelancongan, dia perlu melihat ini satu sektor yang baru yang boleh diterokai dengan lebih lagi. Baik. Supaya masyarakat kita dapat menggunakan perkhidmatan yang halal lah.
0: Masya-Allah. Mana nampak betapa ambil boreknya tentang rakyat Malaysia yang kiranya apa beragama Islam. Walaupun berada di negara luar pun, tempat orang pun tetap dijaga tentang halal ini.
1: Betul kan? Siapa nak apa negara luar tu? Ada logo halal apa semua kan.
0: Kat mana?
1: Saya dulu pergi Jepun.
0: Jepun? Masya-Allah, jauh noh.
1: Dulu tapi dulu. Contoh.
0: Contoh dulu dalam mimpi. Sama lah mok.
1: Sama saya.

0: FM.
1: Ya sampai bila-bila.
0: Ya, jadi pendengar boleh dengar dan tengok jugalah kan untuk sekarang ini bersama-sama dengan tamu kita di live media sosial Negeri FM Official.
1: Ya, itulah pakai Facebook.
0: Betul.
1: Boleh tengok kami berompet.
0: Itu betul. Dekat YouTube pun boleh.
1: Boleh.
0: YouTube channel kami ada Negeri FM Official punya.
1: Jangan lupa follow ya.
0: Ya, betul. Baik, Mak.
1: Ya, Nen.
0: Memperkasa industri halal dan kelestarian Negeri Sembilan. Ini program yang bakal berlangsung pada 9 dan 10 Jun.
1: Betul kan? Di Royal Chulan.
0: Betul. Jadi program ini diadakan untuk siapa? Kan? Kenapa kena datang? Gitu. Jadi soalan ni kita nak minta doktor ke ustaz yang jawab?
1: Asum. Tak payah gitu.
0: Okey, doktor tolong jawab.
1: kita minta doktor lah.
2: Okay. Yeah. Jadi untuk program NISH 2026 ini, yang mana kami mengalu-alukanlah kedatangan para pemain industri dan juga kepada akademik, yang mana universiti-universiti bukan saja di dalam Malaysia tapi juga di luar negara lah. Sama juga kepada industri, bukan saja di dalam Malaysia tapi juga industri di luar negara. Jadi sila, kami sangat mengalu-alukanlah kedatangan ke conference NISH 2026 pada 9 hingga 10 Jun di Hotel Royal Chulan Seremban.
0: Baik. Jadi cara untuk menyertai tu bagaimana cara dia? Adakah nak ada nombor yang perlu dihubungi?
1: Betul.
0: Ataupun
1: tak
0: media sosial?
1: Tak pun kena scan QR ke apa ke
0: kan? Dekat media sosial ke macam mana dapat maklumat tu, Doktor Ustaz?
3: dia ada, kita ada nombor untuk dihubungi kalau nak tahu lebih lanjut lah tentang program ini. Boleh saya sebutlah nombor telefon.
0: Silakan.
3: Kalau nak tahu lebih lanjut boleh hubungi jawatan kuasa pendaftaran kita, Dr. Nabila Huda. Nombor telefonnya 013-271-2856. 013-271-2856, Dr. Nabila Huda. Jadi kita masih lagi terbuka kepada para akademik, akademisyen untuk menyertai. Sebab konferensi ni, persidangan ni kita ada dua hari. Satu hari tu hari untuk industri. Industri datang, cerita pengalaman dia apa semua. Hari kedua hari akademik.
0: Hari
3: akademik. Hari akademik ni hari pesyarah ke profesor mana nak bentang kertas kerja dan sebagainya, kita alu-alukan penyertaan tersebut. Jadi untuk masyarakat ni kita terbuka, maksudnya bukan untuk NISH ni tetapi di pihak ASIS, Akademi Pengajian Islam Contemporary UITM, kita ada program pengajian diploma pengurusan halal dan pesyarah-pesyarah kita mempunyai kepakaran dalam bidang halal. Jadi bagi IKS contohnya, syarikat-syarikat yang ingin dapatkan cop halal, logo halal itu, boleh mendapat khidmat nasihat daripada pesyarah-pesyarah kita lah bidang-bidang halal ini. Jadi itu yang kita boleh bantu masyarakat kita lah untuk meluaskan lagi dan juga untuk menyedarkan soal halal ini.
0: Baik, itulah dia UITM. Universiti ini tolong masyarakat. Masya Allah. Memang jojak lah.
1: Itu ustaz yang cakap tadi tu kan.
0: Itulah dia.
1: Saya pun dah confused.
0: Yang tersirat di dalam UITM tu.
1: Ya, betul.
0: Baik, mungkin doktor tambah sikit untuk penyertaan ni. Nak join macam mana?
2: Okay, jadi untuk penyertaan ini sebenarnya kita ada dalam website IFEA, I-F-E-A dash event .com. Jadi kalau dekat situ kita akan adalah beberapa maklumat yang ada, yang mungkin siapa, bagi siapa yang nak untuk join lah
0: mengetahui lebih lanjut juga.
2: Betul. Jadi boleh pergi kat laman web IFEA dash event .com.
0: Baik, itu dia laman sesawang dia, Mok.
1: Yo, kalau tak dapat ke laman sesawang tu, hubungi nombor tadi.
0: Jadi kita kena buka minda kita untuk mengetahui tentang industri halal ni. Jadi jangan biarkan fikiran kita ni bersawak macam tu je, Mok.
1: Halal, jadi, halalan, toiban. Mana halal dan bersih.
0: Dan maknanya bermutu, dijamin.
1: Yo.
0: Tu toiban tu toib.
1: Baik, kan?
0: Baik.
1: kita nak ni lah.
0: Betul lah tu. Jadi maknanya kalau kita tengok intai balik jam kan, Allah, dah roket warna dah ni. Maknanya nak selesai dah ni, Mok.
1: Ah.
0: Kita kena tutup juga perbualan kita.
1: Yo.
0: Sebelum mengakhiri perkongsian pada petang ini kan, Ustaz mungkin ada harapan yang nak disampaikan. Silakan.
3: Baik, terima kasih DJ Nin, DJ Mok.
0: Ya.
3: Sudi menerima sama kami sebagai tamu.
0: Ya.
3: Nanti bolehlah jemput lagi.
0: Kan?
1: Boleh.
0: Terima kasih pengarah kami lah Puan Suhana.
3: Kok nanti nak buat slot halal bukan sekadar logo.
0: Kita
3: ada lah, boleh jemput syarah-syarah kita.
0: Audit ada ya?
3: Audit ada.
0: Betul, baik.
3: Jadi, pihak UiTM, saya mengucapkan terima kasih atas peluang ini dan harapannya kita mengharapkan supaya niche ni Inggeris. Tadi DJ Nen cakap niche. Niche orang Nogori kan?
0: Yeah.
3: Jadi kita harapkan supaya program niche ini berjaya mencapai objektifnya.
1: InsyaAllah.
3: Dengan kerjasama daripada industri, yang mana kita mengharapkan supaya kerjasama dengan industri ini berterusan.
0: Hmm.
3: Dan dalam perancangan kita, kita nak buat persidangan ni 2 tahun sekali. So lagi 2 tahun kita buat lagi. Sebab kita nak ngumpulkan orang-orang industri ni. Dan kita berterima kasih kepada pihak IFIA kerana sudi bekerjasama dengan UiTM, dan kita mengharapkan pada masa akan datang kita dapat meneruskan kerjasama ini. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, kalau ada pihak IKS yang ingin mendapat khidmat nasihat berkaitan dengan halal, boleh berhubung dengan UiTM Cawangan Negeri Sembilan untuk kita membantu dan beri khidmat nasihat.
0: Mm-hmm.
3: Jadi itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi.
0: Baik, doktor, silakan. Doktor Hasif.
2: Ya, terima kasih. Ya, jadi harapan saya agar sebenarnya ini adalah conference kami yang pertama, iaitu Negeri Sembilan, UiTM Negeri Sembilan, dan juga bersama dengan industri lah. Jadi harapan saya memang agak besar lah supaya conference ini kita dapat berjalan lancar, dan juga supaya kami dapat lagi banyak membantu masyarakat dan juga industri lah. Jadi itu sajalah daripada saya.
0: Baik, Alhamdulillah, semoga NISH 2026 berjalan lancar dan seperti mana yang diharapkan lah oleh penganjur. Apapun, Mok, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Hasif bin Jaafar, Koordinator Program Diploma Pengurusan Halal Akademi Pengajian Islam Contemporary,
1: dan juga Encik Encik Nasif, Encik Nasif Siki bin Fauzi, Ketua Pusat Pengajian Akademi Pengajian Islam Contemporary.
0: Alhamdulillah. Baik, apapun sehingga kita berjumpa lagi lah Doktor dan juga Ustaz. Semoga ada peluang kita bersama lagi ya.
1: InsyaAllah.
0: Dan semoga maju jaya jugalah untuk program NISH 2026 kali pertama ni Sembilan.
1: Betul.
0: Diadakan ya.
1: Kami doakan semoga perjalanan program itu berjalan lancar, insyaAllah.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama. Baik, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada pengiring tetamu kita ini. Dr. Diana.
1: Terima kasih Dr. Diana.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Belanjawan 2026 memacu ekonomi madani memperkasa rakyat.
2: Hai orang negeri, tahu tak? Dalam Belanjawan 2026, Perdana Menteri dah pun meluluikan pembinaan kompleks sekolah desa Kesuerena dinilai. Kompleks ini akan menompekkan sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan bagi menampung pertambahan penduduk di bandar baru nilai. Dengan kemudahan baru ni, anak-anak kita dapatlah belajar dengan lebih selesa, lebih fokus dan pastinya dalam suasana yang kondusif. Inilah usaha berterusan kerajaan dalam memastikan pendidikan terus menjadi keutamaan. Masa depan negeri bermula daripada ilmu dan generasi muda hari ini.
1: Belanjawan 2026 memacu ekonomi madani memperkasa rakyat.

0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Muncak potang. Asah muncak.

0: Alahai Nurlela, ke temu.
1: Ah,
0: mau kena Nurlela tu?
1: Eh, kena.
0: Ah, mana budak itu?
1: Jiran saya.
0: Oh, jiran.
1: Ah,
0: musamo lah, yo pun kena juga Nurlela.
1: Ada juga jiran nama Lela.
0: Bukan jiran.
1: Oh, itu?
0: Ada ipa. Ah?
1: Janganlah kaitkan family.
0: Tak, mana kena? Di soalannya sekarang ni kena. Yang bernama Nurlela.
1: Ah, kena lah.
0: Mau mengalah tak?
1: Mengalah.
0: Ah, mau kalah kan?
1: Kalah dengan perempuan kita takkan menang.
0: Perempuan is
1: correct only.
0: Tahu tak apa. Baik, dah pun nampak 5 boleh minit potang.
1: Dan kita di jam yang ketiga.
0: Ya, betul, Mok. Jadi ni, Mok, minggu depan dah sibuk ni, Mok.
1: Betul.
0: Ramai yang akan balik berayu, Mok.

0: sempurna kayu haji mak.
1: Yo, lepas tu ada kalau ada sambung itu.
0: Aha.
1: Ayu esak.
0: Ya betul.
1: Sambung lagi ada lagi 2 hari tu.
0: Tak boleh sambung cuti.
1: Ah, janganlah. Jangan sambung cuti kalau yang bekerja.
0: Tak. Tengok bahan penongak ada yang buat jam tu.
1: Ah, yo yo yo.
0: Sebab apa? Nak memikirkan kira masuk omeh untuk bersama-sama keluarga tu. Raya Aidilfitri tak dapat berlama-lama, tak dapat cuti. Raya Aidiladha ni dia ambil cuti panjang.
1: Ni yang nak kongsikan sikit ni.
0: Apa dah?
1: Saya nak kongsi sikit. Minggu depan, lebih 2 juta kenderaan dijangka guna rangkaian Plus bermula hari Jumaat.
0: Oh iya ke?
1: Ramai tu.
0: Banyak. Banyak kita tu.
1: Plus Malaysia Berhad menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ni.
0: Betul lah. Kan jadi apapun nak ngeposan juga lah kepada penonton kan. Makanya dah sedia maklum. Maknanya aliran trafik agak tinggi. Kita banyak. Makanya nak pergi jalan balik ke kampung tu kan. Perjalanan tu agak panjang mak.
1: Betul.
0: Jadi kita kena ada persediaan. Antaranya
1: minyak.
0: Minyak. Antaranya lai.
1: Minyak hitam kena cek.
0: Lai.
1: Air.
0: Lai.
1: Makanan.
0: Apa makanan dulu?
1: Yeah.
0: Ni yang motan ni. Kita kena peso selenggara kenderaan tu. Kaya lampu segena, berek.
1: First time saya dengar. Wanita berkata sebenda demikian.
0: Apa ingat orang perempuan tak tahu kau bab keton.
1: Jangan marah.
0: Tapi mak jangan tanya lebih. Yang tu je yang faham.
1: Itu je tahu.

0: Itu dia kebahagiaan dalam perpisahan.
1: Tapi kita tak naklah sampai berpisah pun dapat kebahagiaan tu kan.
0: Itulah tu. Tapi kan ada orang dia memilih untuk berpisah untuk mendapatkan bahagia tu.
1: Tapi ada orang memilih untuk tak nak berpisah sebab dia nak kekalkan kebahagiaan tu. Macam mana tu, Nana?
0: Macam mana lah, Mok?
1: Macam mana?
0: Terpulanglah pada masing-masing.
1: Masing-masing, Nana.
0: Sebab masing-masing punya rasa sendiri. Masing-masing punya bahagian sendiri.
1: Yo, tapi saya milih tak nak.
0: Tak nak apa?
1: Saya nak kekalkan.
0: Baik. Tapi kadang-kadang, Mok,
1: ya, Nen?
0: Perkara yang mendatangkan tekanan, makanya dia tidak akan dapat bahagia tu, Mok. Daripada kita bertakan nasib berkelahi, cuma
1: yo,
0: eloklah berpisah.
1: Betul, Nen.
0: Hidup kita ni kan ada pilihan. Tapi eloklah diselamatkan daripada berlakunya perpisahan.

0: Baiklah, pada pukul 4.34 minit petang akan masuknya waktu solat fardu asar bagi seorang bandan Paul Dickson. Jadi menantikan azan asar berkumandang di ruang udara Nagori FM. Makanya mantau itu, kita sama-samalah kongsi dengan pendengar ni, Mok. Kata-kata yang mendatangkan manfaat dan juga inspirasi. Itulah harapan kita, kan?
1: InsyaAllah, Nen.
0: Silakan, Mok.
1: Dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jadilah salah satu darinya.
0: Makanya kita kena menjadi salah satu ataupun salah seorang yang baik itu. Betul. Maksudnya begitu.
1: Betul, Nen.
0: Baiklah. Jadi apabila kita nak ke arah itu, Mok, kan, kita sentiasa memilih dan sentiasa berhati-hati dalam mencari teman.
1: Betul, Nen.
0: Kerana teman yang boleh atau dan juga mampu membimbing kita ke arah baik itu.
1: InsyaAllah.
0: Jadi hargailah teman yang sejati.
1: MasyaAllah.
0: Negeri FM.
1: Ya, sampai bila-bila.

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi kebaikan mesti lebih dahulu mengalami musibah. Shadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila.
0: Ya, apa pun terima kasih kepada pendengar semua. Makanya untuk petang ini nak khabarkan apa, Mak?
1: Apa, Nen?
0: Mak nak cakap apa?
1: Macam Mak nak cakapkan terima kasih sebab dengar Negeri FM daripada tadi, daripada pagi sampai lah petang ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Yo.
0: Ya, baik. Kepada pendengar, mana yang nak kami sampaikan ucapannya?
1: Ya.
0: Mungkin ada insan yang jauh di mata kan lah. Mak tak jumpa. Ya. Apa kata? Hantar khabar berita dengan cara
1: WhatsApp kami di WhatsApp konti.
0: Yo.
1: Di 0126030603.
0: Betul lah kan. Jadi kami akan baca dan sampaikan lah. Baik, mentara itu kan Mo, nak pastikan sikit berita.
1: Apa dia?
0: Jemaah Haji Malaysia diingatkan supaya sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang dijangka mencecah suhu 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat.
1: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi
0: Masyair
1: bakal berlangsung dalam keadaan suhu yang sangat tinggi.
0: Ya, apapun kita doakan semua jemaah haji Malaysia diberikan kesihatan yang baik, diberi perlindungan sentiasa, dipermudahkan dan mendapat haji yang mabrur.
1: InsyaAllah.
0: Amin. Kita ambil berkat juga, Mok, kan?
1: Ya, betul, Nen.
0: Ramai juga di kalangan pendengar Negeri FM berada di sana, di Tanah Suci sekarang ini.
1: Betul.
0: Maknanya menunaikan haji, kan? Alhamdulillah, dapat kita numpang berkat itu, Mok.
1: Semoga dipermudahkan segala urusan. Kan.
0: InsyaAllah kita doakan. Mudah-mudahan nanti dapatlah juga joki dan peluang kita, keluarga kita juga yang menunaikan haji, kan, Mok?
1: Betul, Nen.
0: Amin.
1: Amin.
0: Baik, Mok.
1: Ya, Nen.
0: Pukul 5 kita ada berita, maknanya utama 5 botang.
1: Kita akan ke pusat radio Angkasa Puri.
0: Betul. Maknanya
1: utama 5 botang.
0: Pusat berita lah.
1: Pusat berita.
0: Oh, baik.
1: Jadi kita macam esok lah. Ayah kita macam esok. Tak ada lain, Nen. Ambil ongap jap.
0: Ambil ongap. Kau jangan tahu dengan Negeri FM bertemankan kami berdua.
1: Nanti mabuk dah juga.
0: Gomok gahai.
1: Moncak potang.
0: Masa moncak.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Setelah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran, kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada, dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.
2: Menteri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, assalamualaikum.
1: Terima kasih mendengarkan Negeri FM.
0: Ya, jangan diubah siaran Negeri FM ya.
1: 92.6
0: 95.7
1: 107.7.
0: Kokak dan tetap mendengar stesen yang sama.
1: Betul.
0: Masih lagi bertemankan kami berdua.
1: Nanti babu dah juga.
0: Gemoga hai.
1: Alhamdulillah.
0: Ya mak, nampak gayanya mak di sekitar Sungai Gadut ni kan. Ya, tengok cuaca agak gelap, mendung. Lepas hujan ke mak?
1: Okay.
0: Kita duduk dalam konti ni macam terkurung lah mak.
1: Tak, memang
0: kita. Pada intai tinggal kek cuan lah, apa tu, kek jendela. Jangan ayo intai jap mak ya. Mak layan pendangan.
1: Ayo.
0: Ayo nak tengok
1: jap. Ayo, ilaha illallah. Dia tinggal macam jam tu yo.
0: Okey. Cuaca cantik mu. Ha, tu nak nunjuk kan.
1: Man.
0: Yang mana sekarang ni kita on air.
1: Yeah.
0: On air ke udara. Secara langsung.
1: Ya, memang secara langsung. Tapi jangan tertinggal partner tu sorang-sorang.
0: Tak tengok tingkap, dekat tingkap sorang-sorang tengok cuaca.
1: Memang.
0: Tengok cuaca hemo.
1: Ha, ilah ya Allah. Comel lah.

0: Mak.
1: Ya, Nen.
0: Potang-potang ni kan Wan mula lah dia merenung tu.
1: Merenung apa?
0: Dia merenung sorang-sorang.
1: Kenapa?
0: Celayan Wan tu kejap.
1: Ah, sudah.
0: Tapi naikkan lagu Wan dulu. Lagu Wan apa tu zaman-zaman Wan tu?
1: Ni lah dia lagu.
0: Oh, boleh lah. Yelah. Oh, tak eh?
1: Ya.
0: Ayo ni kan tak eh?
1: Bagaimana tu?
0: Bila dah tua-tua ni kan tak eh?
1: Ah, boleh.
0: Mulalah rasa sorabah tak kena tak eh?
1: Apa yang tak kena eh? Duit beri, apa semua beri, apa yang tak cukup lain?
0: Yalah tak eh, dengan Wan dengan Ayo ni tak macam Marin. Marin semua sorabah-sorabi bekerja apalah lah. Ayo rasa macam tak berguna pula dah.
1: Zaman Marin muda li. Zaman ni jam tak boleh lah. Tapi tak salah kalau dah tua-tua ni nak jadi orang yang berguna.
0: Ayo rasa tak berguna.
1: Eh, apalah cakap macam tu lah. Nak jadi macam orang-orang yang berguna. Nak tahu macam mana cara eh?
0: Apa tu eh?
1: Ni jadi orang berguna ni. Cara ni nak beri guna supaya memberi manfaat pada orang lain ya. Yang pertama itu sentiasa baca buku untuk menambah ilmu.
0: Tak suruh ayo baca buku.
1: Boleh
0: mata tak nampak dah tu.
1: Bolehlah comin mata.
0: Tak ai bolehlah.
1: Apalah dia nak boleh pula ni yang kedua itu.
0: Apa dia
1: tu? Jangan dengan tangan tu untuk bantu orang lain.
0: Ayo dah tua ni tak ai tak ayo nan bantu apa tangan tak ada ayo dah hogek.
1: Nak tahu tak kenapa masih tak berguna dia tu? Sebab banyak pernah beri alasan. Ni yang ketiga itu jaga akhlak dengan adab kita ni.
0: Apa tu ingat ayo ni tak beradab?
1: Ada. Jangan marah. Itulah dah mulu dah tu nak marah tu.
0: Yolah tu ayo faham lah tu Jadi kita ni menjaga akhlak dan adab ni. Orang yang baik akhlak akan sentiasa disenangi, dihormati. Mana orang senang kat kita ni tu
1: Ya betul. Nenek ya, Wan ya. Lepas itu pula kena jaga amanah dan bertanggungjawab.
0: Habis sudah mungkin ni ayo ni tak ada amanah tak ada tanggungjawab. Mau buat tu?
1: Amanah ada, tanggungjawab ada. Tapi janganlah jojorit. Ada kebana jojorit ni kan. Lepas itu yang kelima itu.
0: Apa?
1: Gunakan kelebihan yang kau ada tu kan. Manfaat bersama tu.
0: Ayo kelebihan ayo.
1: Apa dia kelebihan kau tu?
0: Kelebihan ayo ni jam berzanji tak eh? Boleh ya tu.
1: Boleh. Tak ada masalah, boleh. Lepas itu jadikan diri itu sebagai penyelesai masalah, bukan nambah masalah.
0: Maknanya kalau nak jadi orang berguna ni,
1: yo,
0: kena jadi macam itu, jadi penyelesai masalah. Ayo ni tidak menyelesaikan masalah tak ke?
1: Ana nambah pula.
0: Tak ni ayo tanya sekarang ni.
1: Tak adalah, bukanlah tak menyelesaikan masalah, tapi kadang-kadang lah, tapi lebih pada menambah.
0: Amboi tak eh? Menambah-nambah itu tak eh?
1: Ni lagi satu ni yang paling muatan ni Wan ni.
0: Apa?
1: Sentiasa merendah diri. Makna itu apa? Duduk bawah.
0: Tak eh?
1: Ya.
0: Ayo ni nak bangka duduk. Payah lutut dah caca marin tak eh? Kalau dah berdiri tu berdiri je lah. Kalau dah duduk kan duduk je lah. Itulah dah tempek ni. Ya tak
1: kan? Dah koyeh dah kan?
0: Kau kan mana kau ya tu ya ingat ayo seorang je kau ya tu tak kau
1: ya. Ayo dah kau nak aku dah.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6 Jau Tian Liu, 95.7 Jau U Tian Qi dan 107.7 Hei 107.7 Negeri FM. Ingat sampai.

0: Selamat petang pendengar yang sekarang ini dekat live TikTok Negeri FM Official menyapa.
1: Sekarang ini kita tengah bersiaran secara langsung. Selain daripada radio, kita bersiaran secara langsung dekat live TikTok Negeri FM. Terima kasih mana yang baru follow. Terima kasih yang ada komen dalam ni.
0: Apa kata?
1: Apa khabar itu? Dia khabar selamat petang DJ DJ. Lepas itu daripada Busu.
0: Oh, Busu pun ada. Busu Al-Qasam.
1: Busu Al-Qasam. Lagu ni memang padu.
0: Lagu yang disiarkan.
1: Lagu yang disiarkan. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak sebab support Negeri FM. Support live Negeri FM.
0: Betul.
1: Jangan lupa dah support. Jangan lupa follow.
0: Kalau nak sokong itu, kiranya kena ada tanda lah, Mok, kan? Baik, Mok. Dalam pada itu juga lah, Mok. Botang-botang ini sesuai bonalah kita posan-posan kepada pendengar semua. Yang mungkin botang ini kan ada yang melayan anak-anak. Poi ko apa ni tempat pusat peliwalah ko ataupun melayan anak-anak poi round-round sekitar kampung, sekitar taman, naik motor, naik basikal. Jadi berhati-hatilah kono jaga keselamatan.
1: Betul.
0: Kono naik motor kono pakai topi keledar.
1: Kalau naik basikal kono pakai topi keledar agak.
0: Ada ko?
1: Ada topi keledar untuk basikal.
0: Oh, ada basikal yang kecil tu kan?
1: Basikal yang kecil tu.
0: Topi itulah.
1: Lepas itu pastikan anak-anak kita jalan di tempat yang betul, mana jalan
0: yang selamat.
1: Yang selamat.
0: Lorong yang betul lah.
1: Lorong yang betul. Kalau jalan kaki, ikut je lorong jalan kaki.
0: Kalau jalan kaki, makanya elakkan jalan yang kiranya jalan besar tu
1: lah.
0: Sebab itu tak sesuai kalau pejalan kaki lalu situ kan?
1: Betul.
0: Dia ada laluan khas dia.
1: Kalau macam dekat taman-taman kan, kita nampak memang ada laluan besar tapi bukan untuk kereta. Tapi selalu tu macam budak-budak main skuter ko, skateboard ko.
0: Oh, dia ada ruang
1: ada
0: itu.
1: Ada ruang tapi elakkanlah untuk anak-anak kita lalu tengah tu.
0: Yalah, kita perhatilah.
1: Kita pasal-pasal lah, ya.
0: Sebab kadang kan, Mok, kita dekat seronok melayan anak-anak ni kan. Kadang kita tak perasan, lupa tentang keselamatan.
1: Betul.
0: Kau nak mari anak kita pergi main-main dengan kawan pun, kita kena pantau.
1: Betul.
0: Siapa dah kawan ni tu?
1: Betul.
0: Kan, kek mana alo
1: Yo.
0: Kan tantah dia pun ikut tobing sungai.
1: Yo, ya Allah.
0: Dia korban ni mula pergi nengok. Pasal dia pergi cempara. Tu semua mengundang bahaya.
1: Itu marin tu saya rumah pakai tu.
0: Apa? Cempara?
1: Cempara.
0: Oh, patutlah putih.

92.6, 95.7 dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.

0: apa lagi? Ya, selamat petang. Aku Yazis.
1: Siapa tu?
0: Dekat live TikTok Negeri FM Official.
1: Terima kasih. Siapa lagi yang masuk tu? Siti Mariam.
0: Siapa petang?
1: Zen.
0: Hai.
1: Terima kasih. Itu antara Busu Al-Qassam.
0: Pun Mok, dah pun 5.53 minit petang.
1: Kita nak buat apa?
0: Mok.
1: Ya, nak.
0: Mok nak jadi orang ataupun nak jadi insan yang hebat tak?
1: Nak, semua orang nak ni.
0: Semua orang nak jadi kan. Jadi cara nak jadi orang hebat atau kiranya nak jadi hebat dalam bidang pekerjaan, bidang perniagaan, dalam bidang apa juga sekalipun kan. Makanya kita kena mencintai apa yang kita buat.
1: Betul.
0: Kan macam tu juga nak kiranya berjaya juga ya. Untuk dalam bidang percintaan.
1: Mana kalau dalam percintaan tu kita kena apa orang panggil itu, mencintai apa yang kita cinta.
0: Kita mencintailah insan yang dicintai. Jangan sekadar mulut mengatakan dan cinta kat kau dan sayang kat kau, tapi kita tidak mencintai.
1: Dia tak sayang.
0: Dia tidak mencintai. Bibir mengatakan sedemikian.
1: Sudah kan lagi panjang lebar kan dia macam lagi poning.
0: Dia potong-potong ni, Mo. Dia kena terobitkan rasa itu. Jadi akan hilanglah rasa stres kojo tadi.
1: Tak, lagi tambah. Lagi tambah. Mungkin pendengar boleh rasa okey. Yang mendengar agak sebelah nah, dia jadi macam
0: awak stres. Apa pula
1: tapi
0: awak?
1: Tapi apa-apa pun kan, kalau kita betul-betul sayang, kita betul-betul cinta, kita kena cintai.
0: Mencintai.
1: Mencintai ke cintai?
0: Mencintai.
1: Mencintai siapa?
0: Apa yang kita buat? Kalau kita sayang ke orang tu, tentu kita akan buat sesuatu ke orang tu. Contoh, kita bagi dia makan, kita belanja dia makan, kita bagi dia hadiah. Kita kena mencintai apa yang kita buat. Mana kita buat hadiah tu, kita memang suka, memang seronok, memang happy, bahagia.
1: Banyak makan modal kan?
0: Keikhlasan tu.
1: Banyak makan modal.
0: Memang kalau mencintai, maknanya kita kena ada tanda.
1: Tanda apa?
0: Tanda tu kena bagi lah. Contoh kan, kau patut bagi golang-golang. Kau patut bagi omeh.
1: Itu lebih pada personal. Personal.
0: Tak, memang itu hakikatnya kehidupan.
1: Tak ada hakikat lagi. Tak ada.
0: Sudah nanti. Kau bekerja pun macam tu juga. Bekerja pun kita harus mencintai dengan apa yang kita buat. Kita apa bidang kita? Macam mok nah, bidang penyiaran. Sebagai penyampai radio.
1: Kono mencintai feder ni.
0: Jadi kono mencintai, jadi tak boleh cuti. Jadi bila mencintai ni, sebab dia tak akan apa doh. Kata orang ni tak akan meninggal. Sebelum meninggal gitu ni.
1: Ni dah sikit-sikit masuk personal. Memang tak boleh jawab ni kan.
0: Tak. Hakikatnya itulah kita manusia, Mok.
1: Betul lah.
0: Memang takkan lari daripada mencintai dan dicintai.
1: Manusia juga tak lari daripada kesilapan.
0: Betul, Mok. Dan juga tak lari daripada kelemahan. Kita insan biasa yang lemah di kalau masa. Dia tidak setiap masa lemah. Dia ada masa kita kuat, ada masa kita lemah, Mok. Jadi masa kita lemah tu dah kita perlukan yang mencintai tu.
1: Dah pukul 5.56 dah.
0: Dah nak balik dah.
1: Jom balik. Baik, pada pendengar-pendengar, terima kasih kerana mendengarkan Negeri FM daripada pagi tadi. Sampailah petang ni, malam kan jangan lupa.
0: Betul, tahuih kan bersama-sama. Acap makan teman. Jadi untuk kami sampai sini aja, sampai jam diberi masa bermula pukul 2.
1: Bermula pukul 2 sampai lah pukul 6 dan 6 ni lah.
0: Malam 6 tadi. Apa boleh balik 5?
1: Ya sabar, jangan marah baru nak betul kan. Correction.
0: Collect. Mak dah selesai kau je baru boleh collect. Apa-apa pun kalau nak apa-apa nak utah ke apa kau, selesaikan kau je dulu ya. Baik, jaga diri, jaga keluarga,
1: jaga kesihatan, jaga diri masing-masing yo.
0: Jaga sesama kita.
1: Apa-apa pun kami berdua ingin mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersasul. Jika ada terguris rasa hati itu, kami mohon maaf. Kami hanyalah insan biasa.
0: Betul. Buat silap bukannya sengaja. Buat yang terbaik sentiasa mencuba kan. Baik. Jadi pada anak-anak, mungkin ibu bapa semua kan sedia maklum. Makanya tak lama lagi kita nak cuti sekolah dah ni. Jadi bersiap sedialah ya, untuk mengisi masa dengan anak-anak kita. Bermula 23 Mei katanya, Mak.
1: InsyaAllah. Sampai lama tu. Mana Dan kena prepare.
0: Apalah ayo pula. Anak ayo dah habis sekolah dah.
1: Tak ada, dia bukan kira sekolah.
0: Itu?
1: Bercuti tu.
0: Oh, bercuti. Berehat kan?
1: Berehat.
0: Baik, Mak.
1: Elakkan daripada main tipun. Itu pesanan saya lah.
0: Ayo tak main-main pun.
1: Bukan telefon. Sudah.
0: Salam sayang semua.
1: Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang masih lagi stay tune dengar kami sekarang ini melalui 92.6, 95.7 dan 107.7. Alhamdulillah. Sebentar tadi rakan penyampai Nento Babo dan juga Gomok Gahai baru sahaja selesai tugasan menerusi Moncak Potang pukul 2 sampailah pukul 6 dan tiba giliran Ekspresi Negeri FM pun untuk terus ke udara sehinggalah pukul 12.30 malam nanti untuk edisi Rabu 20 Mei 2026 bersamaan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah dah pun masuk ke bulan Zulhijjah, banyak fadilatnya untuk bulan ini. Jadi apapun kepada anda semua pendengar-pendengar Negeri FM, terima kasih tidak terhingga kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Alright, jadi anda juga boleh ikuti kami menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma stream kami di sana. Kalau anda berada di luar, kan anda boleh dengar kami di Google Play dan juga App Store. Anda kena muat turun dulu untuk anda terus ikuti siaran Negeri FM. Dan juga dalam tu juga kita ada siaran TV RTM. Selamat petang, kita nak ucapkan kepada pendengar-pendengar Negeri FM. Mungkin sahaja ada yang baru tune in kami sekarang ini. Kan anda sekarang sedang dengan Negeri FM. Kita bersiaran pada pukul 6 pagi, bermula 6 pagi sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okey, kita ada pagi, kita ada Radar Pagi bersama Amar dan juga Pak An. Lepas tu pada sebelah Santai pula, pukul 10 sampai pukul 2. Dia punya penyampai-penyampai DJ Azizi, kita ada Syazila, Syaliza maafkan saya, Sally, DJ Sally. Kita ada Fana, siapa lagi? Kita ada Nadia.

Okey, jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk semua memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. InsyaAllah sebentar nanti kita akan kongsikan kepada anda berkenaan info trafik pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan dan juga info cuaca. Tadi saya, sebelum saya sampai dekat konti tadi kan, hujan renyai di kawasan sekitar Senawang. Jadi apapun, sentiasa berhati-hati ya, tak kira ke mana jauh destinasi anda. Kita berhibur dengan Ella, Rama-Rama.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Setelah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran, kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.

Negeri FM ingat sampai bila-bila rezebetan. Semua sudah bawa kita ke pukul 6.36 minit petang pada resi ekspresi Negeri FM. Alhamdulillah. Apa khabar pendengar-pendengar Negeri FM? Kami sentiasa mendoakan semoga anda berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Kan sihat tubuh badan, sejahtera, bahagia bersama-sama dengan keluarga yang tercinta. Amin. Yang saya janjikan ya, saya nak kongsi berkenaan info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan di Elit ya, arah utara trafiknya perlahan di sana dari Putrahaid menuju ke Shah Alam. Pastikan anda pandu berhati-hati. Laluan yang sama mengalami situasi yang sama juga, tetapi menghala ke selatan dari Shah Alam menuju ke USJ, trafiknya perlahan di sana juga mengalami situasi yang sama di NKVE arah selatan dari Damansara ke Shah Alam. Dan kalau kita tengok biasalah kan, waktu-waktu sebegini lalu-lalu utama akan mengalami kesesakan lalu lintas, baru pulang dari tempat kerja kan, ataupun ada yang nak keluar petang-petang macam ni, pastinya lalu-lalu sebegitu akan mengalami kesesakan lalu lintas. Apapun sentiasa berhati-hati juga, okey. Sedikit info cuaca. Menerusi Met Malaysia, amaran ribut petir dan juga hujan lebat dijangkakan sehinggalah pukul 9 melibatkan beberapa negeri antaranya Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak di Kerian, Larut, Matang, Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung dan Kinta. Kalau di sebelah Kelantan pula, di pantai timur tanah air kita, Tumpat, Kota Baru, Beracuk, Terengganu di Marang, Negeri Sembilan di Kuala Pilah, Jempol dan juga di Tampin. Kalau di Melaka, Alor Gajah, Jenjasin, Johor di Mersing, Kota Tinggi dan juga Johor Baru. Dijangkakan sehinggalah pukul 9 malam dikeluarkan ya. Pemakluman ini dikeluarkan pada pukul 5 petang tadi. Amaran ribut petir dan juga hujan lebat. Jadi, ambil maklum berkenaan lalu, kawasan-kawasan ataupun negeri-negeri yang saya maklumkan sebentar tadi. Mungkin ada dalam kalangan pendengar-pendengar di luar sana yang malam nanti lepas maghrib ke kan, nak pergi ke utara tanah air ke, ataupun nak pergi ke pantai timur tanah air, pastikan anda ambil maklum periksa menerusi Map Malaysia berkenaan cuaca di tempat yang anda nak tuju. Kalau hujan, kita bolehlah prepare apa-apa yang patut kan, dapatkan tidur yang cukup sekiranya perjalanan yang jauh lah. Kalau menaiki motosikal, pastikan kenderaan anda dalam keadaan yang baik, tayar, pakai pakaian terang, baju hujan jangan lupa, itu penting semua tu, okay? Tapi kalau sekiranya hujan terlampau lebat sampai mengganggu perjalanan anda, pemanduan anda, pastikan anda rehat dululah ya, di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan. Ataupun di kawasan yang selamat, berhenti kejap, pergi minum dulu ke, santai-santai dulu. Kalau dah okey, dah renyai-renyai, dah confident, boleh teruskan perjalanan. Alright, jadi apapun kami sentiasa mendoakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing.

Alhamdulillah saudara, menerusi misi bersiaran di Lapan Punca sempena ulang tahun RTM ke-80 minggu lepas, kan kita bersiaran di Gunung Telapak Buruk dan juga di Gunung Berembun. Kalau anda ikutilah kan siaran kami di live di Facebook Negeri FM Official. Kalau kita tengok perjalanan yang sangat sukar, ada cabaran tersendiri. Puncak-puncak ni dia ada cabaran dia tersendiri, ada halangan yang tersendiri. Jadi apapun, alhamdulillah semuanya dipermudahkan, kita dapat bersiaran kan. Walaupun ada beberapa kecederaan yang dialami peserta-peserta kaki tangan Negeri FM, tapi kita dapat bersiaran dan semuanya dapat keluar dengan dalam keadaan yang selamat lah. Alhamdulillah. Terima kasih doa-doa kalian semua. Kita nak berhibur dengan lagu persembahan daripada Enrique Iglesias dan juga Sean Paul, Bailando, Negeri FM.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Daun pokok ni busuklah, ya. Aku tak tahan bau dia.
2: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak ada lah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi.
3: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.
1: Ingat sampai bila-bila, Cik?
2: Bila ku ingat senyum manismu.
3: Ingat sampai bila-bila.
4: Masihkah kau ingat pada waktu itu?
3: Ingat sampai bila-bila.
5: Ingat sampai bila-bila.

0: sombong diri.
1: Ingat sampai bila-bila lagi.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila Europe, the final countdown membawa kita ke jam yang seterusnya menerusi ekspresi Negeri FM. Kita dah pun masuk jam yang kedua untuk hari ini. Jadi apapun, untuk makluman anda, waktu maghrib kita pada hari ini akan masuk pada pukul 7.18 minit malam bagi Seremban dan juga Port Dickson. Okay? Dan selepas masuknya waktu solat fardu maghrib nanti, lagu-lagu kerohanian akan terus menemani anda.

Dan kalau kita tengok saudara, sedikit perkongsian berkenaan ibadah haji untuk 1447 Hijrah ya, perkongsian berkenaan cuaca di sana agak panas. Jadi kita sebagai ahli keluarga mungkin ada dalam kalangan adik-adik kita ke saudara-saudara kita, rakan-rakan kita yang berpeluang akan dijemput sebagai tetamu Allah. Ingatkan mereka supaya minum air secukupnya, kan, pakai pelindung diri, kan, seperti ya, pastikan kita ada botol lah, bawa botol tak kira mana juga kita berada, untuk jemaah haji lah, kan, pastikan dalam botol kita tu, kita kalau air tu habis kita boleh isi, kita minum, okay? Sebab cuacanya, perkongsian di sana sangat-sangat ekstrim, sangat-sangat panas. Jadi kita ingatkan mereka supaya kekal sihat, kan, untuk menjalani ibadah haji, insyaAllah. Dan jangan lupa juga kita doakan buat petugas-petugas yang ditugaskan untuk memastikan jemaah haji ini dalam keadaan yang baik, kan, segala pengurusannya, kan, supaya diberikan kesihatan yang baik juga untuk memastikan di bawah jagaannya dalam keadaan yang lancar, kan, supaya ibadah kita tu dapat dijalankan dengan baiklah, insyaAllah. Jadi apapun, kita mendoakan untuk mereka, buat jemaah dan juga petugas-petugas yang ditugaskan di sana.

0: Mystery FM。
1: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

0: Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Sebelum remaja di belai, ibu bapa diberi apa yang
3: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul, inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Maksudnya, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. 7.55 minit malam sekarang, saudara. Menerusi ekspresi Negeri FM untuk jam yang kedua, hampir masuk ke jam yang ketiga, pukul 8 malam. Jadi apapun, terima kasih kami nak ucapkan kepada anda akan terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Okey. Jadi apapun, jangan lupa saudara, kan mungkin ada dalam kalangan pendengar-pendengar semua sudah pun selesai segala tanggungjawab yang perlu kita laksanakan, kan? Alhamdulillah, semua kita semua diberikan keberkatan di dunia dan juga di akhirat. Jangan lupa juga untuk sama-sama kita berdoa supaya diberikan kelapangan hati antara yang boleh kita amalkan di dalam surah Taha ayat 25 sampai ayat 28 yang bermaksud, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mana mereka faham perkataanku. Itu antara doa yang boleh kita laksanakan supaya diberikan kelapangan hati, supaya segala urusan kita diberikan kemudahan, kelancaran, insyaAllah, dan segala apa yang kita kata tu dapat difahami oleh orang lain, insyaAllah. Amin, amin, amin. Dan untuk jam yang ketiga kita bersiaran nanti, lagu-lagu hits terkini akan terus menemani anda. Dan saya nak kongsikan juga sebentar nanti berkenaan kejayaan sukan sepak takraw tanah air kita. Okey, sebelum tu kita berhibur dengan lagu nyanyian Dato' M. Nasir, Raja Wali Terbang Tinggi.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
3: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

Negeri FM yang sampai bila-bila. Mizi Khamis ada kamu. Membawa kita ke pukul 8.18 minit malam menerusi ekspresi Negeri FM. Tadi saya ada janjikan kepada anda berkenaan kita nak kongsi sukan sepak takraw ya. Dan info terkini, Malaysia berjaya menewaskan India 3-0 ya. Dan kan untuk sama-sama kita menghampiri suku akhir Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia semakin menghampiri slot suku akhir acara regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas kita berjaya menewaskan India 3-0 dalam aksi pembukaan Kumpulan B yang berlangsung di Stadium Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Dan regu pertama negara kita yang diberesi Zulfendi Sumari selaku pengumpan, Tekong Muhammad Haziq Hairul Nizam dan juga Muhammad Nur Aizad Nordin perjam membuka langkah cemerlang apabila menghadiahkan mata pertama buat skuad negara menerusi kemenangan 15-10, 15-10. Dan tahniah juga kita ucapkan buat skuad kuadran kita yang berjaya menjadi juara. Kebangkitan penuh semangat juang yang dipamerkan skuad kuadran negara di pentas Piala Dunia Istaf 2026 membuktikan keupayaan mereka untuk melakar transformasi luar biasa dalam tempoh yang singkat. Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia, Dato' Muhammad Sumali Ridwan ya, mengakui mengagumi dengan pencapaian tersebut selepas pasukan negara hampir kehilangan keyakinan berikutan aksi hamba pada awal kejohanan. Dan beliau mengakui aksi hamba skuad negara dalam dua perlawanan awal sebelum ini menimbulkan keraguan sama ada Malaysia mampu melangkah lebih jauh dalam saingan Piala Dunia Istaf 2026. Jadi apapun, tahniah kita ucapkan dan sama-sama kita berikan sokongan dan juga kita mendoakan untuk regu berpasukan akan Istaf 2026. Semestinya peminat-peminat sukan sepak takraw akan menantikan sentiasa bersedia untuk menyaksikan perlawanan yang melibatkan tim Malaysia sendiri ya, untuk sama ada acara berpasukan ataupun squad quadron kan, kan untuk sama-sama kita menyemarakkan lagi sukan sepak takraw tanah air kita. Okey, kalau kita tengok ya, negara-negara yang dulunya tidak berapa familiar dengan sepak takraw ni, kalau kita tengok sekarang mereka sudah pun semakin ada penambahbaikan kan, dari segi apa ni, tampanan bola, dari segi first ball, dari segi mematikan bola, diorang pun sudah advance lah orang cakap. Jadi apapun, ini salah satu cabaran juga ya buat tim Malaysia untuk kejohanan kali ini Istaf 2020. Apa yang paling penting, kita kena sentiasa memberi sokongan dan juga kita mendoakan kejayaan buat skuad sepak takraw tanah air kita. Alright. Untuk makluman anda, waktu isyak kita pada hari ini akan masuk pada pukul 8.31 minit malam. Projector Band, Sinar Pelangi.

0: kita.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar. Allah.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagowi FM.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan Ruka Sikta dan juga Datuk Jamal Abdillah Neraca sebentar tadi saudara membawa kita ke pukul 8.54 minit malam jam yang ketiga kita bersiaran. Tepat pada pukul 9 malam nanti, seperti biasa, utama 9 malam akan menemani anda untuk sama-sama kita ketahui berkenaan informasi, berkenaan berita dalam dan juga luar negara dan juga info sukan. Jadi jangan ke mana-mana, tepat pada pukul 9 malam nanti, dan selepas itu kita ada hari ini dalam sejarah. Dan selepas itu untuk ruangan seleksi pendengar Negeri FM, kan anda boleh hantarkan kiriman permintaan anda, mungkin anda nak kongsikan berkenaan aktiviti-aktiviti anda, kan bolehlah kongsikan dengan kami. InsyaAllah nanti kita akan sama-sama meraihkan rakan-rakan pendengar kita di luar sana. Alright, jadi jangan ke mana-mana, terus stay tune dengan kami melalui 92.6, 95.7 dan 107.7. Stream kami menerusi aplikasi RTM Klip, betul-betul percuma. Rizwan, adakah ini mimpi?

Amboi, tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni, janganlah kau jodoh nak mengocam orang ya. Komenlah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua pendengar-pendengar Negeri FM ya, yang terus ikuti kami melalui 92.6, 95.7 dan 107.7, yang ikuti kami juga secara stream di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Selamat malam. Selamat beristirahat.

Rehat, salam santai-santai saja malam ni. Kan untuk jam yang keempat kita bersiaran edisi Rabu 20 Mei 2026 bersamaan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Jadi, apapun semestinya ramai dalam kalangan pendengar-pendengar di luar sana yang sudah pun selesai segala tugasan-tugasan, mungkin juga sampai-sampai di rumah tadi bersihkan apa-apa yang patut, sediakan apa-apa yang patut, lepas tu sudah pun menjamu selera bersama-sama dengan keluarga yang tercinta, lepas tu santai-santai sambil layan Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak. Ya, jadi apa pun untuk waktu ini tak ada yang berat-berat pun. Kita akan kongsikan topik-topik yang ringan. Lepas tu kita akan siarkan lagu-lagu. Kita akan buka juga permintaan pendengar-pendengar kita melalui WhatsApp Negeri FM, insyaAllah. Nanti kita akan live juga di TikTok Negeri FM Official. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Kita terus stay tune dengar Negeri FM untuk seketika ini. Sebab saya nak hiburkan anda dengan lagu persembahan daripada Dato' Jamal Abdillah dan juga M. Nasir, Ghazal untuk Rabiah.

0: 알려줘.
1: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Saling percaya, persembahan daripada Iwan Syahman dan juga Ram baru saja menghiburkan anda. Kita layan lagu dandu sikit-sikit malam ni, boleh kan? 9.42 minit malam, Rusia Ekspresi Negeri FM, jam yang keempat. Kita akan bersiaran sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Jangan lupa yang baru saja tune Negeri FM, anda boleh dengar kami mesti 92.6, 95.7 dan 107.7. Akan tiga frekuensi utama kami. Jangan lupa juga untuk follow media sosial Negeri FM Official. Anda type sahaja Negeri FM Official di platform-platform yang ada, seperti Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, aplikasi X, semuanya kita ada, okay? Jadi jangan lupa follow untuk ketahui berkenaan program-program kita akan laksanakan, dan juga informasi lah. Baru-baru ni saya nak cerita sikit berkenaan ini melibatkan kebersihan lah kan. Taman Eko Rimba Ulu Bendul, Kuala Pilah, ya, ditutup untuk sementara waktu untuk semua jenis aktiviti bagi tujuan kawalan keselamatan dan juga kesihatan awam, ya, susulan terdapat kes yang disyaki kencing tikus di kawasan itu. Dan pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan, Muhammad Husaini Mat Yusof, ya, katanya penutupan setara itu bagi membolehkan pihak pengurusan menjalankan kerja-kerja sanitasi, kerja-kerja pembersihan rapi dan juga pemantauan kualiti air demi memastikan keselamatan pengunjung terjamin. Okey, jadi apapun, kepada anda semua, ya, menurut pengarah perhutanan lagi, mesti apa, pengunjung dinasihatkan, ya, diingatkan supaya sentiasa menjaga kebersihan. Jangan buang sisa makanan merata-rata, kerana kita tidak mahu kawasan rekreasi lain pula terjejas. Sama-samalah menjaga kebersihan. Sebab tu saya cakap tadi, buat aktiviti-aktiviti macam tu dah bagus dah. Kan kita bawa keluarga kita healing-healing bersama dengan anak-anak, kan, buat aktiviti rekreasi, dah bagus dah tu, meluangkan masa dengan keluarga. Tapi kebersihan tu kita kenalah jaga. Ini anda dah makan macam-macam, kan, lepas tu tak reti nak buang tempat yang betul, dia buang sepah-sepah plastik tu, ada sisa makanan mana, tikus tak datang, kan. Jadi sama-samalah kita jaga, ya, untuk memastikan tiada lagi perkara-perkara sebegini yang berlaku, ya, sebab bahaya tau, kencing tikus ni sangat bahaya. Jadi sama-sama kita jaga kebersihan alam kita, supaya kita dapatlah lakukan aktiviti rekreasi macam tu, nak berkelah kat tepi sungai ke, nak apa ni, nak santai-santai bersama keluarga. Kadang-kadang kita nak pergi jauh-jauh tu, kadang-kadang melibatkan kos apa semua, kan. Jadi kita pergi yang dekat-dekat. Kalau dah tutup macam ni, dah kurang satu lagi tempat kita nak berrekreasi. Okay, jadi apapun sama-samalah, ini tanggungjawab kita bersama. Kena-kena pula sekarang ni, kalau kita tengok tahun melawat Negeri Sembilan, jadi kita kenalah tunjukkan kita punya negara kita, negeri kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bersih. Kita sebagai rakyat, kita kena tunjuk kita sebagai duta kecil. Itu term dia. Kita sebagai duta kecil, kita tunjukkan tauladan yang baik. Jaga kebersihan alam sekitar. Kalau buat aktiviti-aktiviti hiking ke, berkelah ke, kan, pastikan kalau nampak sampah tu, kita tolonglah kutip, kan. Mana yang ada habit yang suka buang sampah-sampah ni, ubah-ubahlah, ya, buanglah sampah. Kalau kita dah makan tu, kita kalau tak ada kat situ, tak ada tempat untuk nak buang sampah, bawalah balik, bukannya susah pun. Sediakan satu plastik ke, bag ke, kan, kita masukkan segala sisa-sisa makanan kita kat situ. Lepas tu sampai kat rumah, kita buanglah ke tempat yang betul, okay? Jadi saya pun malah nak berbebel panjang. Jadi sama-sama lah kita jaga. Alright, kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, persembahan daripada Nita, Hanya Mimpi, saudara. Negeri FM, yang sampai bila-bila.

0: Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM.
1: Hey.
0: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila.

0: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Masihkah kau ingat pada waktu itu?
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Ingat sampai bila-bila.

0: ingat sampai bila-bila lagi.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

sana. Terima kasih yang masuk, yang layan kejap untuk malam ini. Jadi apapun, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan dan juga lagu-lagu yang kita akan siarkan sebentar nanti. Jadi selalu saya ingatkan kepada anda untuk sama-sama kita sentiasa peka ya, berkenaan penularan, berkenaan berita palsu. Kalau kita dapat sesuatu perkara, sesuatu berita tu, janganlah kita terus kongsi. Pastikan kita periksa dulu kesahihannya, okay? Antara langkah mudah yang boleh kita lakukan antaranya tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Kan, kalau kita dapat berita contoh, lepas tu kita rasa macam sangsi, macam tak betul je kan, pastikan kita jangan kongsi. Itu yang pertama. Yang kedua, semak dulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum anda kongsikan kepada grup-grup yang lain. Ini pun penting. Kita kena dah dapat satu berita, kita kena dapatkan kesahihannya dahulu, barulah kita kongsikan. Itu pun kalau betul. Kalau tak betul, janganlah kita kongsikan. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan juga maklumat sebelum disebarkan. Anda perlu bertanggungjawab sekiranya anda membuat ataupun anda berkongsi berkenaan informasi sesuatu perkara itu kepada orang ramai. Jadi apapun, pastikan kita dapatkan kesahihannya dahulu sebelum kita kongsikan kepada orang lain. Ini untuk memastikan ya, sekiranya berita yang kita kongsikan itu tidak benar, itu boleh menyebabkan, mengakibatkan pengguna-pengguna media sosial yang lain ataupun masyarakat kita jadi panik, kan, sebabkan berita kita, apa perkara yang kita kongsikan itu tidak sahih. Okey, jadi sama-samalah kita bendung perkara ini, bendung berita palsu ni supaya tidak terus menular, dan juga sama-sama kita peka dengan keadaan di sekeliling kita. Itu yang paling penting. Alright. Di Tito Live Negeri FM ada yang minta lagu raya. InsyaAllah sebentar nanti kita tunaikan permintaan sahabat-sahabat kita di sana ya. Tapi sebelum tu kita berhibur dengan Metropolitan di sebalik rahsia hati.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
2: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
1: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
2: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
1: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
0: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan Fauzia Latif Dia baru saja menghiburkan anda. Permintaan rakan kita di TikTok Live Negeri FM Official. Terima kasih Hakim kan, yang katanya dengan lagu yang bertajuk Dia. Apapun kepada anda semua pembina Negeri FM, terima kasih ya. Akan terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda, dan saya harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan sebentar tadi. Alright, jadi saya nak kongsikan kepada anda berkenaan kejayaan rakyat Malaysia ya, yang berjaya menawan puncak Gunung Everest. Seorang pendaki Malaysia antara anggota pasukan pendaki pelbagai negara yang berjaya menawan puncak Gunung Everest dalam ekspedisi musim bunga 2026 sekaligus mencatat pencapaian yang sangat membanggakan dalam antara pendakian altitud tinggi paling mencabar di dunia. Dan pasukan itu berjaya tiba di puncak setinggi 8,848 meter pada jam 5.24 pagi waktu Nepal ya. Dan selepas melakukan pendakian akhir yang dirancang rapi dalam keadaan cuaca yang sangat ekstrim, pendaki Malaysia Muhammad Hafiz Bacok 47 antara yang berjaya tiba di puncak pada jam 5.24 pagi bersama pendaki dari Mongolia dan Nepal dengan bantuan Sherpa berpengalaman. Beberapa lagi pendaki dari Australia dan juga Nepal pula dilaporkan tiba di puncak pada jam 5.35 minit pagi. Orang kata ini salah satu kejayaan yang sangat membanggakan ya, menerusi Muhammad Hafiz 47 tahun yang berjaya mendaki puncak Gunung Everest. Ini orang kata salah satu puncak yang bukan memang bukan biasa-biasa. Ini luar biasa punya kan. Sebab saya rasa menerusi misi bersiaran di 8 puncak ni kan, 7 puncak kita dah berjaya menawan dan juga bersiaran. Itu pun saya rasa dah macam dah nak tercabut dah kaki kan. Ini apatah lagi dengan ketinggian 8,000 meter. Orang kata kena memiliki hati yang cekal, fizikal, mental jangan cakap lah, mesti nak kena padu punya kan. Jadi apapun, tahniah kita ucapkan buat pendaki Malaysia kita Muhammad Hafiz Bacok 47 tahun yang berjaya menawan puncak Gunung Everest. Terbaik, tahniah kita ucapkan. Jangan lupa juga doakan buat Negeri FM kan menerusi bersiaran di 8 puncak. InsyaAllah hujung bulan ni kita akan terbang ke negeri Sabah. Kita akan bersiaran dan juga menawan puncak Gunung Kinabalu. Jadi apapun nantikan ya, berkenaan perkembangan laporan-laporan semasanya nanti. Dan jangan lupa untuk doakan supaya tim kita dapat sampai ke puncak dan juga dapat bersiaran di sana. Okay? Saya nak hiburkan anda dengan lagu permintaan Abang Jamal Jitu kita. Nak dengar lagu yang bertajuk Rindu Dalam Sengsara. Negeri FM.

Menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagori FM.

0: media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter. Ikuti kami sekarang at NetRFM Official.
1: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang masih lagi setia dengan Negeri FM dan jadikan kami sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Jam yang terakhir kita bersiaran untuk edisi Rabu 20 Mei 2026 bersamaan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah. Jadi apapun, kami mendoakan semoga pendengar-pendengar Negeri FM tak kira di mana juga anda berada, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan insyaAllah, dan juga sentiasa berbahagia, sejahtera bersama-sama dengan keluarga yang tercinta. Amin, amin, amin. Setinggi-tinggi perhargaan, terima kasih juga saya nak ucapkan kepada rakan-rakan kita yang menonton di TikTok Live Negeri FM Official. Kan, mana yang dah hantarkan kiriman lagu tu, jangan lupa dengar sekejap lagi ya. Kan, mana contohnya macam permintaan Kak Norizan kita, terima kasih ya kerana hantarkan kiriman lagu permintaan untuk jam yang terakhir. Okay.

Negeri FM ingat sampai bila-bila ST12 Puspa lagu permintaan rakan kita Muhammad Iqmal di TikTok Live Negeri FM. Apapun, terima kasih kita nak ucapkan buat pendengar Negeri FM yang tune in kami melalui 92.6, 95.7 dan 107.7. Okey, yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Click juga, terima kasih kita nak ucapkan yang terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Alright, apapun, semoga anda terhibur. Semalam kejayaan menerusi sukan sepak takraw ya, Piala Dunia Sepak Takraw Malaysia muncul juara acara kuadran menewaskan India, dan pada sebelah petang tadi juga acara regu berpasukan Malaysia berjaya menewaskan kumpulan dari India 3-0. Kan, jadi apapun kita hampir menempah slot ke suku akhir. Sama-sama kita nantikan dan juga kita doakan buat skuad sepak takraw tanah air kita terus menjulang tinggi. 11.47 minit malam saudara, esok merusi radar pagi Amar akan menemani anda bermula pada pukul 6 dan selepas pukul 12 tengah malam nanti Nasional FM akan menemani anda.

Untuk info sukan pula, berkenaan sukan badminton, Lee Zijia, pemain persorangan lelaki negara kita, selepas tidak menyertai Malaysia Masters 2026 minggu ini, ya, pemain badminton persorangan lelaki profesional negara Lee Zijia dijangka kembali beraksi pada satu kejohanan di Amerika Syarikat pada bulan depan. Dan perkara itu dikongsikan, ya, kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur menerusi hantaran Instagram mereka dengan memuat naik gambar Zijia ketika melawat kedutaan berkenaan menjelang kejohanan akan datang di Los Angeles. Baik saudara, tugas saya pun hampir ke penghujungnya. Terima kasih saya ucapkan kepada anda, pendengar Diri FM yang teman bermula pukul 6 petang tadi sampai lah pukul 12.30 malam nanti. Okey, jadi apapun, kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, maafkan saya. InsyaAllah kita akan bersu lagi esok. Saya sentiasa mendoakan pendengar Diri FM semua berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, ya. Kalau anda dalam keadaan yang tak berapa nak okey, pastikan anda cari kawan-kawan, orang yang terdekat, orang yang boleh dipercayai untuk berkongsi apa permasalahan anda, okey? Kan? Dan juga jangan lupa kita cari terapi supaya diri kita dapat kembali pulih, dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Lakukan aktiviti-aktiviti yang anda minat, kan? Kalau suka pergi berbasikal, pergi berbasikal. Buat balik, kuatkan diri balik untuk buat sukan berbasikal. Kalau minat memancing, pergi memancing, kan? Kalau suka travel, pergi travel. Mungkin ini salah satu cara yang boleh kita lakukan untuk memastikan diri kita dapat menjalani kehidupan yang sihat, insyaAllah. Dan apapun, jangan lupa untuk mengamalkan pemakanan yang sihat di samping menjalani kehidupan yang sihat juga. Saya tinggalkan anda dengan lagu persembahan daripada Kumpulan Muse, Unintended. Semoga kita berjumpa lagi, saudara. Assalamualaikum.

Allah. Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam istimewa buat semua pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, hari ini edisi Khamis 21 Mei 2026, akan menemani anda. Tugasan saya bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Susunan lagu-lagu awal jam ni tentunya susunan lagu-lagu rock untuk menghangatkan hiburan tengah malam anda. Ada yang baru mulakan shift seperti saya, selamat bekerja. Yang masih dalam pemanduan, abang-abang lori di luar sana, semoga dilindungi perjalanannya. Segarkan mata, kita mula dengan lagu pertama kedua malam ini, Obsessed.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional.

menemani anda tengah malam ini. Hanim di sini. Apa khabar pendengar setia Nasional FM? Semoga semuanya diberi kesihatan yang baik walau di mana jua anda berada. Tiada apa yang paling berharga selain kesihatan diri. Bila kita sihat, semua kerja boleh dilunaskan dengan baik, betul kan? Apa yang anda lakukan sekarang ni? Ada ke yang tengah mencari rezeki siang dan malam demi menampung kehidupan keluarga tersayang? Tahniah anda, memang insan yang hebat yang berjuang demi insan tersayang. Dalam kesibukan kita dengan tugasan kehidupan harian, jangan lupa sayangi diri, jaga kesihatan. Yang baik itu usaha, usaha sedaya upaya pasti ada pulangannya. Mari sihatkan minda dalam segmen ini, geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Hanim di sini akan menemani tengah malam anda dengan hiburan susunan lagu-lagu menarik. Jam ini, jam gegar rock segar untuk anda. Anda boleh dengarkan kami Nasional FM, sentiasa di hati di frekuensi Nasional FM. Menarik untuk tengah malam ini, Nasional FM boleh didengari di semua frekuensi radio stesen negeri RTM. RTM sentiasa membawa sinar keceriaan dalam kehidupan anda. Anda juga dengarkan kami secara streaming dengan melayari portal RTM Klik Betul-Betul Percuma yang berada di Semenanjung Sabah dan Sarawak, dari Brunei, Singapura, Thailand. Sawadikap. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai radio hiburan menemani anda walau di mana juga anda berada. Sentiasa bersama kami, geng burung hantu.

bumi ternyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Meninggalkan jam pertama ini, geng burung hantu, Hani masih di sini setia menemani anda untuk jam-jam yang berikutnya. Waktu malam berakhir, muncullah pagi. Pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan, aman pemanduan di waktu-waktu begini kan. Tapi dalam kesunyian perjalanan ini, jangan tekan pedal minyak tu banyak-banyak sangat, laju sangat. Pastikan patuh had laju, okey? Jaga jarak, selamat pemanduan. Itu yang paling penting. Sentiasa dalam mood bersedia dalam pemanduan kita supaya kita sempat break jika ada halangan di hadapan. Ada sesetengah tempat, mungkin hujan, mungkin cuaca baik, alhamdulillah kan. Hati-hati memandu, pecahkan kesunyian malam ini dengan geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Saya Hanim, DJ bertugas untuk pagi ini. Tugasan saya akan berakhir jam 6 pagi dengan susunan lagu pagi ini menemani anda, menemani tugasan anda. Semoga tugasan dan tanggungjawab kita lakukan ketika ini memberi keberkatan dalam kehidupan harian. Usaha tangga kejayaan. Setiap usaha pasti dijanjikan pulangan. Jangan mudah berputus asa kerana ia hanya bisikan yang mematahkan keyakinan. Kita perlu kuat berdiri untuk diri sendiri. Abaikan tanggapan negatif, bangun dengan semangat. Kerana kita yang mencorak kehidupan kita sendiri. Saya percaya di luar sana pendengar setia, semua hebat-hebat belaka bijak mengurus diri mewarnai hari. Teruskan pagi, Geng Burung Hantu Nasional FM.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya melihat kita sembilan tu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi Hanim di sini, ikut dara secara langsung dari Konti Nasional FM, sentiasa di hati. Baiklah, kepada anda di luar sana, dalam hiburan Hanim nak kongsikan juga perkembangan berita dalam negara kita. Okey, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR.

Waktu jam ini Hanim nak berkongsi juga kan. Kita kami masih bersiaran, bukan kamilah, saya lah kan, bersiaran secara langsung dalam live TikTok. Okey, jadi kepada anda boleh juga bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan saya Nasional FM dalam TikTok live dengan kata cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam tu boleh bersahabat dengan pendengar-pendengar lain dari serata negeri. Ada yang dari Sabah, Sarawak, dari Brunei, dari Indonesia juga ada, Singapura. Okey, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana jua anda berada, Nasional FM akan terus menemani anda, menceriakan anda dan mewarnai mood anda. Jadi teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

Assalamualaikum. Salam sejahtera Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM yang join TikTok kita. Terima kasih. Kita ada ramai pendengar-pendengar dekat dalam TikTok live kita. Antaranya ada Haliza Baha, Aizan Zek, Wakus Azman, SF7, Lavender Girl, Sayur Pita pun ada, Yop Zali, Zabeda, Cik Gaya, Jambek Obor Jambek dari dari Sumatera, Indonesia. Ada juga dari Singapura, Matahari Laut. Mozek pun ada. Hai, terima kasih kerana sentiasa memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda yang sunyi ini, kan. Ada juga yang dekat dalam live TikTok kita tanya, mana abang manis, mana kakak manis. Ya, kakak manis Aida Jia kita ada, cuma dia tak ke udara, kurang sihat. Kita doakan semoga kakak manis kita Aida Jia diberikan kesihatan yang baik, boleh bersiaran, mengubat rindu anda. Okey, yang tanya abang manis pula, ada waktunya abang manis kena bercuti ya, untuk dia kekal sihat, kan. Apapun yang macam saya katakan, kesihatan itu yang paling utama. Terus setia dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: kembali di Nasional FM.
1: Kembali menemani anda, Hanim di sini yang masih lagi segar di waktu pagi yang sunyi ini kan. Menghiburkan anda walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan abang-abang lori kita. Kalau mengantuk tu, singgah di R&R berdekatan kan. Rasa, ambilkan rasa-rasa yang mengantuk itu. Kita perkena kopi dulu ke kan. Buat renggangan, aktiviti renggangan sikit, senaman supaya kita kekal segar. Ada juga rakan-rakan kita yang shift malam kan, petugas-petugas di barisan hadapan, ada juga yang bekerja dalam bidang pembuatan. Walau apa pun yang kita lakukan, itu adalah usaha kita, usaha kita untuk menempuh hidup yang keras waktu ini kan. Tapi kalau selagi kita berusaha, lagi berkat rezekinya kan. Jadi setiap segala kesukaran akan ada kemudahannya. Jangan kita rasa kita berada di bawah, kerana hidup ini ibarat roda kan. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Tapi kita kena pandai mencari kebahagiaan, ketenangan dan keberkatan hidup. Inilah saya di sini untuk menemani anda, menghiburkan anda, supaya kita akan biasa kekal positif. Dengar lagu kita akan rasa senang, dengar lagu kita akan rasa hilang masalah kan. Dengar lagu kita tak sedar pun waktu kerja kita dah nak habis kan. Jadi teruskan setia dengan Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini dari Konti Nasional FM Angkasa Puri. Secara langsung menghiburkan anda, menemani anda di kala pagi ini kan. Kalau ikut waktu-waktu yang macam ni, kebanyakan abang-abang lori kita dalam perjalanan berhantaran. Okey, selamat, semoga segala perjalanannya dipermudahkan, selamat perjalanannya. Kalau mengantuk tu boleh juga belanjalah horn tenonet tu kalau ada kan. Bukan segar kepada diri sendiri je, segar kepada pengguna jalan raya yang lain. Kalau ada juga kan pengguna-pengguna jalan raya waktu-waktu pagi ni kan, yang dah mulakan perjalanan untuk ke serata negeri, ada tujuannya untuk mengambil anak kan. Bila sebut pasal anak ni kan, kadang-kadang saya pun tersedih lah kan, bila anak kita jauh, jauh di asrama kan. Besok hari yang untuk kita berjumpa dengan anak kita kan. Ada ibu bapa yang dah mulakan perjalanan hari ni, sebab esok nak bawa pulang dah anak, cuti sekolah kan. Waktu tu lah, hari pertama, hari kedua, anak pulang tu, biasalah dia akan tidur kan. Kita pun tak apalah tidur, kita bagi can tidur, tak cukup tidur. Hari ketiga, keempat, ibu dah menjadi zinga. Jadi walaupun kita marah, itu tandanya kita sayang, betul tak? Sebab kita ni sebenarnya, kalau kita sayang maksudnya kita rasa keberadaan orang yang kita sayang tu kan. Jadi kalau isteri kita bising tu, anggap sahaja hiburan. Bukan sahaja isteri dapat menghiburkan anda, saya juga di sini boleh menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang menarik. Geng Borohan tu sentiasa di hati.

0: Sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Waktu pagi ini kan jam sudah menunjukkan pukul 2.47 minit pagi. Ha, kalau ikut kat dalam live TikTok kita, ha, abang-abang peronda dari WCE hadir. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Begitu juga dengan abang-abang lori kita. Katanya kalau tiada Nasional FM, tak berteman. Waktu perjalanannya kan, waktu-waktu malam macam ni, dengarkan Nasional FM sebab kami bersiaran secara langsung. Okey, kalau ikutkan tadi, Plus Malaysia dah mengatakan kan, peningkatan kenderaan mungkin dijangkakan akan berlaku pada waktu puncak. Waktu puncaknya adalah pada 22 hari bulan, 23, 26, 28, 29, 30 dan 31 Mei. Ha, itu waktu untuk orang pulang ke kampung halaman. Waktu pulang ke ibu kota, waktu dijangkakan waktu puncaknya adalah 4, 5, 6 dan 7 Jun. Okey. Pertambahan di LPT2 juga dijangka meningkat 50,000 kenderaan sehari. Jadi, kepada yang merancang untuk memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung menyambut Aidiladha, saya rasa baik kita mulakan merancang perjalanan kita supaya perjalanan kita teratur, selamat kepada yang guna kereta elektronik tu, elektronik vehicle tu kan, EV tu, lagilah kan. Jadi kena rancang perjalanan supaya perjalanan kita lancar. Okay, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi

Assalamualaikum, saya Hani yang menemani anda sehingga jam 6 pagi ini, okey. Kalau ikutkan tadi kita dengar lah lagu Rindu Padanya Camelia, kan? Teringat kita waktu-waktu kita mula bercinta dulu, macam mana kita nak mengorat pasangan kita, kan? Ada dari pandangan mata, dari mata turun ke hati. Lepas tu ada juga cara menghantar surat, berkepuk-kepuk, bedak dekat dalam surat tu, kan? Itu adalah cara percintaan legend, orang kata, kan. Sekarang ni pakai WhatsApp, pakai telefon. Zaman dulu tak, kalau nak pakai telefon tu beratur dekat public phone kita, kan, ada cara untuk bagi shilling tu lambat berjalan, macam-macam, kan. Umur-umur yang sama dengan saya ni lah yang merasakan nostalgia percintaan, kan. Rasa rindu padanya, kan. Kalau waktu belajar dulu, bercinta waktu zaman belajar tu, kalau dia tak telefon, kita pun tak mulalah baca buku, kan. Kalau waktu-waktu bekerja pula, lain pula cara percintaan dia, sebab dah lama, kan. Jadi kalau yang bercinta berakhir dengan perkahwinan itu, alhamdulillah. Tapi ada juga percintaan yang terkandas di tengah jalan. Tapi yang terkandas di tengah jalan itu, sebenarnya jodoh itu rezeki daripada Tuhan, kan. Walau apa pun, kita kena reda, kan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu. Seterusnya lagu Bersama Akhirnya dari Siaran Zain.

Kegebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Kembali lagi menemani anda, saya Hanim DJ pagi anda hari ini dalam segmen nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Waktu begini suka saya kongsi berita kepada peminat-peminat The Gunners Arsenal. Arsenal julang lagi trofi English Premier League selepas 22 tahun. Bersorak gembira, akhirnya Arsenal menamatkan penantian 22 tahun selepas Manchester City sekadar seri 1-1 dalam perlawanan menentang Bournemouth. Arsenal sebelum ini menghampiri gelora menerusi kemenangan tipis 1-0 ke atas Burnley yang sudah tersingkir untuk membuka peluang 5 mata di hadapan City. The Gunners yang menguasai sebahagian besar musim ini bangkit cemerlang selepas tewas kepada City bulan lalu dengan memenangi 4 aksi

Tiga berturut-turut tanpa dibolosi. Seterusnya, saya kongsikan juga perkembangan berita sukan dalam negara. Cabaran Malaysia dalam acara perseorangan lelaki di Kejohanan Malaysia Master 2026 terhenti apabila Justin Ho dan Leong Jun Hao terkandas awal pusingan pertama di Unify Arena Bukit Jalil. Justin yang menghuni ranking ke-45 dunia tewas kepada pemain Indonesia Anthony Sinisuka Ginting 16-21, 14-21 dalam aksi straight set. Pemain berusia 22 tahun itu mengakui pengalaman dimiliki lawannya menjadi faktor utama kekalahan tersebut. Jun Hao menyifatkan beberapa mata kritikal yang gagal dimanfaatkan menjadi punca utama kekalahannya meskipun memberi tetangan sengit sepanjang perlawanan. Sebagai rekod, kali terakhir Malaysia muncul juara perseorangan lelaki di Malaysia Master adalah menerusi Datuk Seri Lee Chong Wei pada tahun 2016. Sekaligus menyaksikan kemarau kejuaraan acara itu kini berlanjutan selama sedekad. Untuk lebih berita, anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Tiada yang lebih sahih daripada portal berita RTM yang benar-benar sahih hanya di RTM. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Roma bertemankan Hanim di Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati. Pukul 3.35 minit pagi ini, okey, dikongsikan dan juga kita insyaAllah akan merayakan Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini pada 27 Mei, hari Rabu ini kan. Pejam celik dah nak sampai dah kita dengan Hari Raya Aidil Adha. Okey, untuk menjelang Hari Raya Aidil Adha ni, sebagai umat Islam, kita juga disunatkan untuk puasa sunat Zulhijjah antara 18 hingga ke 24 Mei. Puasa sunat Tawiyah pada Isnin ini 25 Mei juga 26 Mei untuk puasa sunat Arafah. Kepada yang menunaikan ibadah haji, selamat menunaikan ibadah haji, semoga mendapat haji yang mabrur. Kepada yang menunaikan ibadah korban, alhamdulillah kerana rezekinya pada tahun ini kan. Jadi walau di mana juga keadaan kita, di mana juga kita menyambut Hari Raya Aidiladha, semoga segalanya berjalan lancar, semoga kita sihat. Yang penting kita sihat walau di mana juga kita berada. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM Sentiasa di Hati.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okay? Masa berlalu begitu pantas. Sekarang dah pukul 3.47 minit pagi. Kepada yang masih memandu abang-abang lori kita dalam perjalanan yang jarak jauh itu kan. Kalau mengantuk, berhenti. Berhenti di R&R berdekatan kan. Dekat R&R tu ada macam-macam. Kadang-kadang kita jumpa dengan geng klik-klik kita kan. Boleh bersembang, boleh berkongsi cerita, seronok merapatkan ukhuwah kita kan. Abang-abang lori kita juga bolehlah juga kena secawan kopi. Kalau kita cerita pasal kopi, mesti kita rasa segar. Cumanya hanya nak ingatkan kan, kepada abang-abang lori kita yang mengasap itu, kalau boleh kan, kurang-kurangkanlah untuk kesihatan kita juga kan. Jadi teruskan dengar Nasional FM sentiasa di hati kerana Hanim akan terus menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi ini kan. Anda juga boleh masuk ke dalam live TikTok kita sama-sama dengan kita punya pendengar yang dah bangun pagi, ada yang dah mula masak untuk jualan untuk esok pagi. Semoga dipermudahkan segalanya bagi kita bersama. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati geng buruh hantu.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar setia geng Buruh Hantu. Saya Hanim, DJ hari ini bertugas hingga pukul 6 pagi menemani anda walau di mana juga anda berada. Ada pendengar kita dari luar negara, daripada Singapura, daripada Brunei, ada daripada Thailand, juga ada daripada Indonesia, juga ada Sumatera. Okay. Jadi kita doakan supaya apa yang kita ada hari ini, ukhuwah kita hari ini, dimurnikan lagi dengan hiburan kita pada waktu pagi ini kan. Waktu sunyi macam ni, Hanim nak tanyalah kan, ada tak kita kadang-kadang rasa terfikir akan kerinduan kepada seseorang kan, mungkin kepada ibu bapa kita, terkenang waktu kecil-kecil kita dulu kan. Kalau ada ibu ayah lagi, alhamdulillah. Kalau dah tiada tu, mesti kerinduan kita tak kesampaian. Jangan bersedih, ingatan kita, kerinduan kita, cerminan kasih sayang kepada orang tua kita. Ada juga yang rindukan anak, jauh merantau anaknya. Ada yang merantau demi tugasan, ada yang merantau demi mencari ilmu, belajar di negeri orang. Ada keluar negara, rindunya kita waktu kecil-kecil mereka. Doa kita pun tak putus-putus doakan kejayaan dan keselamatan anak-anak kita walau di mana juga dia berada kan. Kerinduan itu satu bentuk anugerah yang membuktikan ikatan kasih sayang. Pada anda di luar sana, ubati kerinduan, dengar lagu-lagu dari Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

cinta kepada Yang Esa, mendekatkan diri kepadanya dalam kesabaran serta doa. Bayangkan jika tiada perasaan rindu, kita akan dilupakan dan melupakan. Kerana rindu, mekarnya perasaan kasih sayang. Kerana rindu, sahabat terus diingati, sama ada masih ada mahupun sudah tiada. Kerana rindu, kenangan itu masih hidup. Subhanallah, hebatnya perasaan rindu, anugerah Allah kan. Dan pastinya seorang hamba rindu untuk bertemu dengan Rabbnya. Moga kerinduan ini mendekatkan kita dengan kebaikan dalam kehidupan harian, mencorak iman dalam diri. Dengarkan lagu seterusnya, Geng Murahan Tu, Nasional FM, Penghujung Rindu.

hang tu. Okay, waktu-waktu macam ni kan, pukul 4.35 minit pagi tengah buat apa tu? Ha, ada kalau kat dalam TikTok kita, yang ada yang dah bangun untuk buat kuih, ada yang masak nasi lemak waktu-waktu pukul 4 lebih ni kan, ada yang bangun dan tahajud. Ha, kalau ikut dekat Brunei dan Sabah dan Sarawak, ha, waktu untuk subuh dia dah menghampiri waktu subuh. Kalau di Kota Kinabalu, Sabah, waktu subuhnya pukul 4.47. Kalau di Brunei tadi dikongsikan pukul 4.43 kan. Waktu-waktu macam ni dah bersedia dah semua untuk kita memulakan hari pagi kita. Kan, hari Khamis adalah hari yang kita, kalau kita umat Islam, hari sunat untuk kita berpuasa kan. Kalau yang berpuasa tu, selamat bersahur. Semoga ibadah kita yang kita lakukan hari ini memberi pulangan kenikmatan pada hari akan datang. Kalau ikutkan, ada juga pendengar-pendengar kita yang baru nak mulakan perjalanan kan, yang memandu, terus fokus kepada pemanduan, pastikan keselamatan di jalan raya. Masing-masing kita menjaga keselamatan antara satu sama lain, kerana jalan raya adalah kegunaan kita bersama. Khas untuk anda yang nak cari tenaga, bukan saja kopi, tapi boleh dengarkan lagu-lagu mengimbau kenangan, membuat memori lama mekar kembali, rasa segar kita pagi ini kan. Jadi walau tengah memandu, tengah lepak kedai makan ke, tengah bersiap nak pergi kerja ke, jom terus bersama geng Murah Hantu Nasional FM, sentiasa di hati, dengarkan Selamat Pagi Sayang.

0: 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Kalau ikutkan abang-abang lori kita, ada yang dah sampai border check-in dah kan, untuk masuk ke Singapura. Ada juga yang untuk keluar ke Thailand kan. Segala perjalanan kita alhamdulillah lancar kan untuk pagi ini. Hani masih lagi menemani anda walau di mana juga anda berada. Ada juga yang memulakan perjalanan untuk ambil anak. Tak sabar rasanya, rindu kita pada anak kita kan, yang belajar jauh, dah nak cuti sekolah dah kan. Rasa macam meriah kembali rumah kita tu kan, waktu-waktu pagi dengan anak kita. Jadi ibu-ibu, walaupun dalam kerinduan ada kesedihan kan, tapi biasalah, kita bila kita depan anak kita, dekat dengan anak kita, kadang-kadang kita akan rasa marah bila dia tak melakukan sesuatu. Bila jauh tu kita rasa rindu. Rindu tu macam saya katalah anugerah kan. Jadi kepada semua yang merindui anak, semoga selamat berjumpa dengan anak kan. Alhamdulillah anak kita balik dah ni. Macam-macam masakan kita nak masak. Jadi anak kita pun boleh tolong kita yang berniaga kan. Yang berniaga bolehlah tolong kita untuk packing-packing kan. Macam-macam kerja anak kita dapat bantu kita kan. Jadi kepada yang sedang memandu juga, saya ingatkan, walau di mana juga anda berada, pastikan jarak keselamatan dijaga dengan baik. Fokus kepada pemanduan. Kalau mengantuk boleh buka tingkap, ambil udara segar sikit. Kalau boleh menyanyi sekuatnya, dengan lagu-lagu yang kami mainkan dari tadi sampailah ke pukul 6 pagi ni nanti. Okey, kita dah nak menghampiri pukul 5 pagi ini. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak sebutnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ini adik-beradik kepada Nabi Ishaq alaihi salatu wasallam. Dua ibu satu bapa. Ibu dan adik-beradik, adik-beradik satu bapa, dua ibulah. Ha, gitu dia. Kita fahamlah tu. Cuma hebatnya Allah letak Nabi Ismail ni di Mekah. Dan keturunan Ismail turun-turun-turun sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Kita boleh baca sanak-sanak periwayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa macam oh hebat, keluarga yang hebat. Ana. Begitu juga kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Nabi Yakub turun pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf selesai. Padahal daripada itulah Bani Israel, golongan Bani Israel. DNA Bani Israel ini dia ada kedegilan sikit. Yang Allah buatlah. Itu tidak nak cerita lah yang tu. Nak ceritanya ialah pengorbanan Ismail ni. Biasa kita dengar pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim AS bila dia bermimpi untuk menyembelih anaknya, maka dia membuktikan mimpi dia itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan menyembelih anak dia. Yang syoknya Nabi Ismail ni, dia sebut wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'd, surah Maryam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan sebutlah dalam kitab tentang Ismail, sesungguhnya dia adalah benar dalam janji. Mana benar, hebat Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Patu ayah nak sembelih, ayah buatlah, tapi janganlah sembelih saya dekat mak saya. Sembelihlah saya tu, kalau tuan-tuan biasa pergi umrah kan, dia dekat dengan apa dia panggil, Jaronah. Kita nak pergi ke Jaronah tu, Hudaybiyah. Allahumma salli ala Muhammad, lupa pula dia. Tak, kita daripada Arafah pergi ke Mina. Kalau naik bas selalu bas akan berhenti. Dia akan tunjuk, Mutawih akan tunjuk, tepat Nabi Ismail disebelah oleh Nabi Ibrahim. Di atas bukit sebelah kiri. Dia ada tanda di situ. Semua bas dibawa oleh Mutawih akan beritahu, itulah tempat Nabi Ismail disebelah oleh ayahnya. Tetapi sebenarnya pisau terletak sudah tukar menjadi kibas. Sudah bertukar menjadi kibas. Anak selepas, okey, kau jaga sebelah kibas. Kibas tu datang daripada pengorbanan Habil. Qabil kan dia tipu. Masa Allah Subhanahu Wa Taala nak minta pengorbanan, ada dua-dua nak tunjuk pembuktian mereka ini ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habil bagi kambing, Qabil bagi gandum, di atas yang baik, di bawahnya jerami. Dia tipu Allah. Manusia lagu tu lah. Kalau kita tidak buat ibadat kepada Tuhan, kita tak buat ibadat, bermakna kita tu tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah

0: kita korban, korban. Ah, korban.
1: Alasan macam-macam kita bagi.
0: Alasan.
1: Oh, mahal lah, 800 lah. Tapi kita ni kan, kasut 800 pun kita boleh beli, tuan-tuan. 800 tak ada nilai. Sekarang ni pakai highlight ni, 500 penuh bah.
0: Tapi biarlah, itu saja Ustaz nak sentuh-sentuh je. Cuma Ustaz nak sebut bahawa pengorbanan, bila Allah minta kita korban, kita kena buat korban.
1: Nah, fasalli li rabbika wanhar. Inna atainakal kausar, fasalli li rabbika wanhar.
0: Allah kurniakan kausar kepada kita. Telaga kausar, nikmat yang banyak, kausar lah.
1: Kepada siapa? Fasalli li rabbika. Orang yang sembahyang kerana Tuhan engkau.
0: Wanhar adalah korban. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah.
1: Maka kita kena cari pengorbanan, kita kena buat.
0: Nah, kita kena buat. Kalau nabi-nabi dulu buat, sahabat-sahabat dulu buat, berkorban. Ada yang mereka berkorban jiwa dan raga kerana perjuangan agama Allah SWT.
1: Kita tidak minta. Allah tidak minta lagi jiwa kita. Allah minta harta kita untuk kita berkorban.
0: Korban lah.
1: Tuan-tuan katalah, tak temulah dengan harga yang 800 rasa berat. Cari yang harga murah-murah. Nanti kita iklan nanti.
0: Jadi bermakna tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena buat.
1: Sebab Allah kata, layana lallaha luhu muha wala dima'uha walakin yana lu taqwa minkum.
0: Allah tak pandang darah. Daging tak sampai kepada Tuhan.
1: Yang sampai kepada Allah ialah takwa.
0: Bermakna orang yang membuat perintah Allah kerana takwa, itu yang Allah sampai. Itu yang Allah terima.
1: Allah terima takwa.
0: Inna akramakum indallahi atqakum.
1: Orang yang mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah.
0: Orang takwa, dia melaksanakan perintah Allah kerana Allah dan meninggalkan larangan Allah kerana Allah.
1: Bukannya tak buat maksiat. Kenapa tak buat maksiat? Ya boleh buat, malu ke orang.
0: Bukan.
1: Nah, kenapa semayang tu? Dah orang pakat semayang belakang saya semayang. Malu kat orang kalau tak semayang.
0: Kan?
1: Orang takwa dia menurut perintah Allah kerana Allah.
0: Sebab tu bila Allah kata takwa, Allah kata korban, kita kena korban.
1: Kita kena ejah juga untuk kita berkorban.
0: Allah tak. Kalau Allah kata, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum.
1: Allah minta dua, kita korban.
0: Kita berjihad pertama, kita berjihad dengan dengan harta jiwa kita.
1: Yang kedua dengan harta.
0: Dengan harta kita, dengan diri kita.
1: Minta dengan harta ya baru.
0: Belum lagi Allah minta.
1: Mari jihad dulu. Bagi diri kamu untuk agama Allah SWT macam sahabat-sahabat Nabi dulu.
0: Sebab tu dia jadikan cerita Nabi Ibrahim dan cerita Nabi Ismail adalah panduan bagi kita duduk atas dunia.
1: Bagaimana kita nak turut mereka, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ni? Ada. Bagaimana mereka buat mula-mula sampai kita berkorban sekarang?
0: Sebab tu kalau orang pergi haji, mesti haji, orang tabu haji minta dulu. Oh mari, siapa nak buat korban, buat korban. Bagi duit dulu. Sampai sana lepas pada haji, lepas pada tahallul yang pertama, baru pergi pakai lagi. Oh dah korban dah, dah korban dah.
1: Kita bukan siapa tak tu. Kita hanya Allah minta. Kita duk lah ni duk makan rezeki Tuhan setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun.
0: Bila Allah minta kita korban, Allah beralasan.
1: Bagaimanalah Nabi Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sembelih anak kamu.
0: Nah, sembelih anak.
1: Kita jangan buat. Ini cerita Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail.
0: Bagaimana mereka sanggup melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala?
1: Akhirnya Allah bagi kepada mereka kehebatan sampai kita sekarang berkorban.
0: Kita sekarang, sebab itulah kata Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
1: tidak ada amalan anak Adam pada hari raya korban yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah berkorban.
0: Ini untuk umat dia, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lah.
1: Dah. Kalau Nabi Ibrahim sanggup sembelih anak, kita sanggup mengkorban kita bukan kerana daging lembu tu, tapi duit yang ada pada kita. Sebab harta kita ini adalah harta yang paling kita sayang.
0: Lain, apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun.
1: Tidak dikira kebajikan yang sebenarnya sehingga kita berikan benda yang paling kita sayang.
0: Benda yang paling kita sayang sekarang,
1: duit.
0: Al-mal wal-banun, zinatul hayati dunia.
1: Harta dan anak bina adalah perhiasan dunia.
0: Harta dan anak bina.
1: Harta lah.
0: Paling pindah harta. Sebab tu sanggup baloh dengan mak, baloh dengan adik-beradik, bertumbuk dengan orang, baloh dengan orang pasal nak ambil harta orang tak kira.
1: Pasal harta tuan-tuan.
0: Tak. Sebab tu Allah suruh bagi, bagi kepada Allah ini makna ketakwaan kita.
1: Benda yang paling tinggi martabat dia di sisi Allah ialah takwa di sisi Allah.
0: Sebab tu Allah sebut, tidak ada amalan anak Adam pada hari raya korban lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah. Yakni berkorban, berkorban. Ini merujuk kesinambunganlah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah pengorban.

0: Banan Nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi kita nak ikut cara tu tak boleh dah. Kita tak boleh nak korban benda lain. Kita korban binatang. Bukan binatang itu yang sampai, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sampai. Walaupun bukan hadis ni langsung, para ulama menyebut doa yang berkaitan dengan kisah ini ada. Seperti mana yang disebutnya ketika doa Nabi, apa di doa Nabi ketika diuji.
1: Allahumma

bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Tu terima kasih kerana setia menemani Hanim sampai ke penghujung segmen pagi ini. Untuk anda yang masih di jalan raya, masih bekerja, sedang berehat ataupun baru nak lelapkan mata, semoga segala urusan dipermudahkan dan hati kita sentiasa senang. Dimaklumkan juga sebentar nanti masuk waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.50 pagi. Selamat menunaikan solat subuh. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin kongsikan, kadang-kadang ketenangan itu datang bila kita mulakan hari dengan hati yang bersih dan penuh syukur. Ingat, hidup ini mungkin tak selalu mudah, tapi setiap langkah kecil yang kita teruskan hari ini adalah bukti bahawa kita masih kuat untuk melangkah esok. Saya Hanim undur diri dulu. Terima kasih jadi teman setia saya pada pagi ini. Geng Burung Hantu, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, jumpa lagi.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul, inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Maksudnya, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Radio AG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum, selamat pagi pendengar semua kan, pendengar Radar Pagi Negeri FM. Bersama saya Hanif Farhan Azri menemani anda semua kan untuk edisi hari ini, hari Khamis 21 Mei 2026, bersama dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah pendengar semua kan, apapun terima kasih kerana setia bersama Pak An dalam Radar Pagi kan. Ingat je pagi nak buka Radar Pagi, pagi buka Radar Pagi. Terima kasih banyaklah kan, saya sangat hargai kan. Apa pun usaha pendengar hari ini kan, apa pun yang cuba disampaikan hari ini, semoga dipermudahkan urusan, okey. Pak An doakan semoga semuanya baik-baik aja insya-Allah kan. Jangan lupa minum pagi kan. Jangan kita ambil remeh. Kot masuk angin kang, dah mulalah poning kepala lah Pak An, dah mulo dah dia kan, kombong porut lah ambil makan. Jangan macam tu, okay. Apapun, kalau berdengar semua ada info trafik, info cuaca nak kongsi mu Pak An, seperti biasalah boleh WhatsApp Pak An di konti di talian 0126030603. Radar Pagi Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Pio Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Nabila Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Itu dia, kau tetap kuah jati daripada Sting. Baru saja menghiburkan anda pada jam 6.39 pagi. Alhamdulillah pendengar semua kan, mana yang baru tune Negeri FM, terima kasih banyak. Pilih Negeri FM sama teman anda di mana saja anda berada. Saya Fahana Azri menemani anda daripada jam 6 pagi tadi sehingga pukul 10 pagi nanti. Hari ini Pak An seorang-seorang saja dalam radar pagi, okay? Seperti biasa kalau pendengar semua ada info cuaca, info trafik nak kongsi dengan Pak An, boleh terus WhatsApp Fahana Konti di talian 012-603-0603.

Dan Mata Jernih daripada BPR baru saja menghiburkan anda pada jam 6.51 pagi. Baiklah mendengar semua kan. Sebentar lagi pukul 7 pagi kita nak ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu berita utama 7 pagi. Dan selepas berita utama 7 pagi kita sambung balik bersama saya Fana Asri dalam Radar Pagi untuk jam yang kedua di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 92
1: 46.
0: Berhibur di Negeri FM.
2: Malu tapi ku mau cintamu.
3: Manu lah pagi ni datang ni nak. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
4: Wan, Wan, apa dia cari itu?
3: Wan tak nak cari. Dari Wan ni atas mana hilang.
4: Oh, radio. Mana Wan letak?
3: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
4: Wan nak cari radio untuk apa?
3: Nak dengar radio lah apa lagi.
4: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
3: Ini telefon, Wan nak radio.
4: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
3: Oh,
4: iya
3: kok?
4: Iya.
3: Macam mana?
4: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
3: Lahai kasat ni.
4: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
5: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tandang tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondol lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam warnia. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawui pun boleh di portal EPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.

Itu dia Salim Merindu daripada Lyon. Baru saja menghiburkan anda pada jam 7.19 pagi. Jadi ini adalah jam yang kedua bersama saya Farhan Asri dalam Radar Pagi di Negeri FM kan. Terima kasih kepada anda semua yang baru tune.

Tengah makan-makan breakfast sekarang ni kat apa, kedai-kedai makan ke kat rumah kan. Selamat menjamu selera, makan belahan-belahan kut nanti tak cakik tekau eh. Okeylah, kalau anda semua ada cerita yang menarik, ada ucapan kan, apa-apa kisah yang best-best, info trafik ke, info cuaca ke, ataupun apa-apa fakta lah kan nak kongsi dengan Pak An, boleh terus WhatsApp Fan di konti di talian 0126 03 03. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Itu dia, kerana wanita ingin dimengerti daripada Ada Band kan, lagu permintaan Zia, iaitu pendengar setia kita kan, yang baru saja join live kita sekarang ni. Terima kasih banyak Zia, dan ada ramai lagi yang dalam live kita ni yang baru tune Negara FM kan. Tanya Pak An, ini radio apa? So ini lagu radio Negara FM. Dalam ni ada Wifi Aisyah, ada Kak Yati, ada Era, ada Nur Azira kan, ada ramai lagi dalam ni kan, ada Huda, ada Melo, ada Ajib kan. Terima kasih mana yang baru join, Kak Zai pun ada. Jadi terima kasih kepada semua sekali yang baru join Negara FM kan, alhamdulillah. Jadi yang tanya apa frekuensi dia apa, jadi frekuensi utama kita adalah 92.6, 95.7 dan juga 107.7. ataupun kan sekarang ni semua benda di ujung jari kan, kadang-kadang dekat kereta kita pun ada, orang kata tu ada App Store ataupun ada Play Store kan, boleh download RTM Click di App Store ataupun di Play Store. Sebab betul-betul percuma, kat situ ada 34 stesen yang bersiaran secara langsung, iaitu radio-radio RTM. Jadi boleh pilih kita stesen Negeri FM kan, dan senang je download, nanti play lah kat situ. Nanti boleh dengar dekat mana-mana saja yang anda berada, yang penting ada internet. Okey, jom kita layan dengan lagu Spring, lagu romantis, hanya di Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Lagu FM ingat sampai Vilo-Vilo yang mendengar sekarang ni di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itulah dia gelombang utama Lagu FM kan. Ataupun boleh download RTM Click di telefon minta anda sebab botol-botol percuma kan. Apa minat main pagi ni kan? Apa cerita yang pagi ni kat kedai kopi tu? Kod ada cerita-cerita info yang best kat kedai kopi tu kan? Boleh terus lah WhatsApp Pandi Konti ni. Share-share lah dengan Pak Ani di talian kita 0126030603. Baiklah ni, Pak nak bacakan sikit info trafik menerusi plus line di laman X kan, di mana awas ada kemalangan di kilometer 452.3 arah selatan dari Rawang ke Sungai Buloh Hospital. Jadi lorong kanan arah utara ditutup trafik perlahan arah selatan. Dan yang terkini juga ada pengaktifan smart lane di kilometer 158.3 hingga kilometer 162.7 arah selatan dari Bandar Kasia ke Jawi. Jadi kenderaan ringan digunakan smart lane, pandu berhati-hati, harap maklum. Jadi kepada anda semua yang berada di kawasan-kawasan Pan sebutkan tadi tu, semoga selamat sampai ke destinasi. Banyak-banyak bonal lah, tenang tu kan, bersabar lah kita kan. Jangan marah-marah pagi ni, jangan nokan-nokan. Senyum-senyum selalu, kot ngantuk, kot lotih kan. Berhenti dulu di tempat yang selamat kan, contohnya di R&R, rawat dan rehat sementara kan. Untuk tidur dulu ko, untuk ambil kopi dulu ko kan, barulah sambung balik perjalanan kan. Dan kepada juga abang-abang rider kita, mana-mana yang nak keluar buat penghantaran kan, pastikan keadaan cuaca di tempat anda baik, macam tu lah kan. Kita tak nak lah perkara-perkara tak ada gini berlaku kan, sebab bila naik motor ni hujan, jangan jalan yang basah kan, macam-macam mungkin kemungkinan boleh berlaku kan. Jadi kita membuatlah peringatan daripada awal lah, itu yang paling penting sekali. Jadi kepada anda juga yang nak keluar rumah, pastikan kenderaan anda dalam keadaan baik kan. Saya nak ingatkan je, pastikan tayar okey, lampu brek menyala, apa lagi kan, lampu depan nyala, lampu signal ada, horn berfungsi dengan baik. Bila horn dah berfungsi dengan baik, jangan pula suka-suka nak horn-horn orang pagi ni. Jangan nak buat orang marah lah pagi ni kan. Kita kena ingat, kita ni kan berkongsi atas apa, jalan yang sama kan. Bukan kita seorang je pakai jalan raya tu, kita ada kongsi dengan pakcik, makcik, adik, kakak, abang, semua ada atas jalan tu kan. Jadi kalau kita rasa kita lambat, kita rasa kita rushing kan, banyak-banyak lah bersabar, tak apa kan. Biar lambat asal selamat, inform dulu bos yang siang kan, bos lambat sikit ni ha, jalan jam, dah terajak bangun, terajak tidur, jujur je lah, insyaAllah. Itu yang paling penting sekali kan. Baiklah, terima kasih kerana setia bersama Pak An sehingga kini, dan teruskan layan Pak An sampai pukul 10 pagi nanti. Negeri FM ingat sampai bila-bila.